kalau kamu upacara memperingati hari lahir Pancasila hari ini atau kemarin sih teman Prodo? Karena kalau Tata kemarin ya tanggal 1 banget, tapi ternyata banyak juga teman-teman yang lain sharing katanya baru hari ini untuk upacara memperingati lahirnya Pancasila di 1 Juni kemarin. Nah, kalau ngomongin Pancasila ya teman Prodo, tentu bukannya cuma soal hafal 5 sila aja, tapi juga bagaimana nilai-nilainya itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu, menjaga persatuan, sampai bersikap adil terhadap sesama. Kalau menurut kamu nih teman Prodo, harapan terbesar untuk Indonesia melalui nilai-nilai Pancasila itu gimana sih?

0: teman Pro 2, kayaknya long weekend kemarin kita tuh kebanyakan makan daging gak sih? Makan daging kurban agaknya gak berhenti-henti setiap hari. Tata dari kurban sampai hari ini kayaknya menunya masih daging yang diolah berbagai masakan, teman Pro 2. Tata mau tanya deh, pernah gak sih kamu ngerasa wajah kamu jadi lebih gampang breakout atau kayak berjerawat, beruntusan setelah kamu kebanyakan makan daging kemarin? Meskipun memang gak selalu jadi penyebab utama, teman Pro 2, pola makan memang bisa mempengaruhi kondisi kulit setiap orang. Mungkin ada yang kulitnya aman-aman aja, tapi ada juga yang muncul jerawat setelah terlalu banyak mengkonsumsi makanan tertentu. Nah, kalau kamu sendiri gimana? Pernah nggak sih kamu ngalamin breakout setelah makan daging, makan berminyak, atau justru nggak ngaruh sama sekali?
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Gadis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 tetap punya pertanyaan seru buat mengawali hari Selasa kamu ini ya. Kalau hari ini diibaratkan sebuah warna, kira-kira warna apa yang paling menggambarkan perasaan kamu buat hari ini? Apakah kuning, cerah ya? Karena lagi penuh dengan semangat yang baru ya di awal bulan. Biru yang tenang karena ingin menjalani hari dengan santai. Atau misalnya hijau yang bikin adem dan penuh harapan. Atau mungkin malah abu-abu karena masih berusaha mengumpulkan mood setelah long-long weekend kemarin. Kalau Tata, hijau ya karena adem aja rasanya. Kalau kamu gimana teman Pro 2?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax, alias berita bohongan.
2: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas, isinya provokatif, terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Produ FM. Teman-teman.

0: Broadway FM. Broadway FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Broadway FM. Stay tuned on Broadway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hiruk pikuk itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
3: Positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
2: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TVRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
4: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengarkan ofisialnya di TVRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
2: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan, namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan, dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik.

Tempat Produa, ternyata aroma kopi nggak cuma bikin ngantuk kamu hilang ya, tapi juga bisa membantu meningkatkan suasana hati dan membuat seseorang merasa lebih segar. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan kalau mencium aroma kopi aja udah bisa memberikan efek positif bagi otak kamu sebelum kopinya diminum. Jadi nggak heran banget kalau banyak orang yang merasa lebih semangat saat mencium aroma kopi di pagi hari. Kalau kamu gimana, teman Produa?

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Produ FM. Teman terbaik.

kedua kita ngomongin dulu soal merawat tanaman yang jadi hobi yang makin banyak digemari masyarakat ya teman Pro 2. Mulai dari tanaman hias di teras rumah sampai tanaman-tanaman kecil di meja kerja. Nah ini memang selain bikin suasana lebih segar, merawat tanaman juga bisa jadi cara sederhana untuk melepas penat kamu setelah beraktivitas. Tetap penasaran deh, apakah kamu termasuk orang telaten merawat tanaman atau justru sering lupa tuh buat menyiramnya, ngasih makan gitu kan, ngasih afirmasi positif ke tanaman setiap pagi. Karena kalau kamu punya tanaman favorit yang selalu tumbuh subur di rumah, pasti kamu kayak jadi happy gak sih? Atau malah kamu orang yang kayak, ih males ah repot gitu. Kalau Tata sih agak belum kepikiran ya, tapi setelah ini mungkin Tata pengen deh merawat bunga matahari. Kalau kamu gimana?

0: FM. Selamat pagi teman Pradua.
1: Put your loving hand out.
2: Teman Pradua ada fakta menarik soal tertawa yang ternyata dapat membantu tubuh kamu melepaskan hormon endorfin yang membuat perasaan lebih nyaman dan bahagia. Jadi menyempatkan diri untuk menikmati hal-hal yang menghibur itu bukanlah membuang waktu ya, karena itu salah satu menjaga kesehatan mental.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
4: Ya ampun, santai dong, baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
3: Padahal aku cuma nagih uangku loh, uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
5: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
0: Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang

akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
0: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

0: Woi, buruan. Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali, bro. Buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting, tahu?
2: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan. Demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Senang sekali di hari ini kembali Pidi hadir menemani kalian semuanya untuk santai siang edisi Selasa 2 Juni 2026. Ada yang nikah enggak hari ini? Soalnya tanggalnya cantik banget. 2 Juni kan 26 2026. Idih, cakep banget. Ya udah teman Pro 2, untuk kesempatan di siang hari ini kamu boleh banget gabungan bersama kita di live TikTok dalam gelaran request ya di Pro 2 Hitlist. Jadi requestan lagu-lagu yang kamu request itu hanya boleh lagu-lagu baru, anak negeri, mancanegara dan lainnya ya. Jadi kalau seandainya lagu-lagu lama ada yang request lagu lama tahun 2000, aduh mohon maaf banget nih. Jadi dari 2005, dari 2020 deh, dari 2020 sampai 2026 masih bisa tidak terima requestannya ya. Untuk kamu semuanya ditunggu banget nih teman Pro 2 kesempatannya. Kalau enggak mau join lewat live TikTok kita, kita juga buka kok di sini ya. Kamu bisa lihat tuh di sini ya, di sini. Di sini, sini, sini, sini. Nah, kamu bisa join di situ juga ya. Oke, teman Pro 2, kalau tadi ada requestan dari ada lagunya Bastian Sil, requestannya aku sih sebenarnya. Kita ke lagunya Sabrina Leanor dulu nih teman Pro 2. Haha.

Teman Pro 2 ada Budi Doremi lewat lagunya Mesin Waktu ya. Dan di TikTok itu udah rame ini Teman Pro 2. Makasih, aku mau ngucapin buat Kak Jopam Oil Walk ya. Udah ngirim-ngirim nih buat aku ya. Gue remaja 2000-an mau request lagu baru yang di otak gue yang gak tahu judulnya. Tapi emang hampir sama gak sih? Kayaknya kalau kita yang gak terlalu update sama lagu-lagu, palingan yang kita denger tuh apa yang ada di, yang lagi viral aja di media sosial, ya kan? Tapi kalau seandainya lagu-lagu baru-baru banget, apalagi lagu Indonesia tuh kebanyakan yang gak terlalu update sih. Aku juga begitu sih ya. Jadi bukan Kak Jo aja kok. Jrey Soy, ini kamu request lagu Samuel Cipta Yang Jaga Terasa boleh. Terus ada Cooking Your, request lagu Remuk Angie Carvalho boleh. Ada Hadaira, requestnya sama requestan Angie Carvalho. Terus ada dari Tasikmalaya, thank you, lagu Birun Ya Cinta, yang mana tuh? Nanti pindah coba cari dulu ya. Gue nikmatin aja deh lagu, list lagunya, siap. Makasih. Ada HA, trampletnya masih jaga malam. Oh iya ya, aku salah ya ngasihnya ya. Yang waste lah. Loh, nah tuh udah berubah ya templatenya. Oke, thank you. Terus ada lagi kah yang gabung kesini teman-teman? Masih aku tungguin banget ya untuk yang pengen gabungan. Terus ada Mitsubishi Lubuk Linggau. Halo Bengkulu, selamat pagi. Gimana cuaca di sana? Panas pasti. Panas sih iya, tapi kayaknya udah mulai ada agak-agak beberapa tempat tuh udah ada awan-awan hitamnya ya. Jadi nggak tahu nih, kita nggak bisa nebak ya nanti cuacanya seperti apa untuk hari ini. Ada Seven, request Lockout of Heaven dong kak. Oke, nanti aku coba search ya. Lockout of Heaven-nya tuh dari ini ya, dari Bruno Mars bukan Siege. Seven. Oke teman-teman, aku puterin langsung ya Samuel Cipta lewat lagunya Jagat Masa. Yang lain ditunggu nih.

Teman Pro 2 ada Angie Carvalho lewat lagunya yaitu Remuk ya. Ini lagu udah di request nih sama teman-teman kita lewat TikTok ya. Terus selamat siang ada Theo di Magelang. Wow, Magelangnya mana dulu nih? Request lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadi Basalama. Boleh, makasih ya. Halo kakak selalu, semoga kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, amin. Serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya, amin. Terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Terima kasih juga, izin request boleh? Boleh ya. Kalau mau request langsung aja, oke? Dan yang tadi ada request juga Sabrina Leonor, udah video puterin ya lagunya ya. Kali ini dari Palembang menyapa, hai dari Bengkulu juga menyapa nih. Terus ada Kajo katanya request lagunya Hindia, yang mana aja yang penting yang ngebeat. So far sih yang ada di tempat aku tuh ada yang lagunya Cincin, Everything You Are. Terus ada apa lagi ya yang lumayan up lah ya. Tapi kayaknya aku pilihin yang Cincin aja ya Kajo ya, thank you Kajo. Terus ada Hada, makasih kakak lagunya udah puter, makasih juga buat Hada ya, udah request di kita. Aquarius, hai. Yuk, boleh lanjut ya, yang pengen request aku tungguin nih teman Pro 2 sampai nanti di jam 12 siang ya. Mau nitip salam buat alumni anak SMKN 2 Bengkulu dari Kombang Harahap Sigapura. Wai. Terus ada sepupumu request lagu Rain Raim La Ode yang judul Iqra. Saya dari Kendari Sulawesi Tenggara. Sultra agak kareba. Sultra sama ya lagunya bahasanya ya? Mirip-mirip lah ya sama Makassar ya. Kalau Sultra terus Sulsel. Terus apa lagi nih? Sulawesi Sulbar sama enggak Sulawesi Barat? Sulbar, ya Sulawesi Barat ada kan? Oke deh teman Pro 2, untuk dari kemarin ke laguku gak pernah diputer kakak, lagu apa dirimu? Lagu apa? Aquarius sama siapa requestnya? Sama aku kah? Kalau lagu lama emang gak bisa diputer, kamu requestnya lagu lama sih ya. Kalau request lagu baru, ya baru pindah putar kan, dari tadi pindah bilang dari tahun 2020 masih bisa aku putar. Peter Pan-nya yang mana? Kalau Peter Pan enggak, kalau Noah mungkin masih bisa aku putar ya. Tapi kamu request lagu yang mana? Aquarius ya. Ya udah Kicau Mania kakak lah. Di Pro 4 mungkin ada kali ya lagu Kicau Mania ya. Kicau Mania. Kalau di Pro 2 enggak ada lagunya Kicau Mania. Teman-teman, kita puterin langsung ya. Ini lagu Hindia, judulnya Cincin, spesial buat Kak Joe Palm ya, yang udah gabung untuk siang hari ini.

0: Tebek, Totebek.
1: Apa? Enak ya jadi kamu.
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
0: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
0: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Nadi Basalamah lewat lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu ya. Lagu ini tadi di request sama Theo teman Pro 2. Theo masih ada gak nih Theo? Nanti bertanya lagi Theo, kak lagu aku udah diputer belum? Udah ini ya. Selamat siang aja buat semuanya teman Pro 2 yang baru aja gabung di Pro 2, yang dengerin kita mungkin lewat radio, lewat streaming, lewat RRI digital. Selamat siang semuanya yang masih beraktivitas untuk pagi hari ini. Sekarang pagi atau siang ya? Pagi jelang siang lah ya. Jadi semangat aja ya untuk nyari cuannya. Apalagi ini tanggal 2. Wah, tanggal 2 seperti dijanjikan sama pemerintah nih. Iya. Yeah. ASN katanya ada yang baru turun nih. Je. Yeah. Buat bayar sekolah anak ya. Jadi kalau seandainya kamu ada keperluan harus diutamakan dulu ya. Jadi kalau memang ada yang sudah cair-cair nih tanggal segini, mana yang didahulukan ya harus didahulukan. Jangan tergiur sama yang terlihatnya banyak ya, padahal sebenarnya mungkin di belakang-belakang banyak banget yang harus kita penuhi gitu. Jadi kewajiban dulu baru nanti untuk senang-senangnya. Oke, buat para ASN semangat kerjanya ya. Oke, teman Pro 2. Halo Kak Hengki Irawan, request lagunya Kakak boleh Kakak? Ian Juliansyah, Kak Ian, request lagu Hello featuring Meganya. Itu lagunya udah lama ya Kak Ian ya. Jadi aku kayaknya gak bisa muterin lagunya Kak Ian. Tapi kalau Kak Ian mau request lagu-lagu baru Indonesia, boleh Kak Ian. Kak Ian langsung aja ya, request lagu Indonesia boleh, mancanegara boleh, atau suka K-pop boleh, J-pop juga boleh kalau ada lagunya ya. Yang harus dahulukan kebutuhan anak sekolah. Iya betul, benar banget Kak Hengki. Jadi yang emang harus diutamakan, karena ini kan kalau ASN ya, setahu aku gaji 13 itu kan untuk keperluan sekolah ya, membantu keperluan sekolah. Jadi diutamakan dulu deh, misal kalau ada daftar-daftar ulang, atau misalnya kalau nggak ada daftar ulang ya buku sekolah anak, perlengkapan sekolah itu harus diutamakan terlebih dahulu. Misalnya kayak bajunya kalau udah kecil boleh dicari ya kan, boleh diganti sama baju yang baru. Atau misalnya cari sepatu, kalau sepatunya udah gak layak lagi gitu ya, boleh, karena udah dari kelas 1 ya kan dipakai kelas 2, atau misalnya udah 2 tahun, udah 3 tahun gak ganti sepatu. Nah ini boleh ganti sepatu gitu kan. Tapi kalau seandainya sepatunya masih bagus, ya lumayan ya, menghemat. Jadi pilih mana yang penting aja dulu gitu. Semuanya kalau masuk sekolah itu, kalau menurut aku sih ya, menurut aku tuh gak perlu semuanya serba baru gitu. Walaupun sangat menyenangkan ya. Walaupun sangat menyenangkan punya tas baru, jadi kayak berasa kayak semangat sekolahnya ada. Tapi kalau seandainya masih banyak yang baru-baru ya kan, masih banyak yang bagus-bagus, kenapa enggak gitu. Jadi duitnya bisa dipakai untuk hal yang lain gitu. Oke, terus Kak Hengki mau request lagunya Sunny BCL, lagunya Cinta Pertama. Nah kemarin nih ada yang request juga nih lagu Sunny yang judulnya Cinta Pertama. Tapi ini lagu yang aransemen baru bakal aku putar. Kalau Kak Hengki mau, aku puterin lagunya buat Kak Hengki. Tapi kalau seandainya requestannya yang lama, aku gak bisa puterin lagu yang itu ya. Oke Kak Hengki, thank you sudah bergabung untuk siang hari ini. Coba aku cek-cek ya yang ada di Wawa kita. Selamat siang, ada siapa nih? Gak ada namanya kakak, request lagu Kenris yang berjudul Masih Seperti Dulu atau Sakit Hati. Terima kasih sebelumnya. Oke, selamat beraktivitas juga. Terus gak ada namanya, request lagu Kenris juga yang judulnya Masih Seperti Dulu. Siap. Kalau gitu pindah puterin dulu yang Raim Laude ya. Tadi udah ada yang request lagu ini nih.

punya dari BCL ya, Bunga Citra Lestari ya. Okay, aku mau nyapa-nyapa dulu nih teman pro 2 ya yang ada di live TikTok kita untuk siang hari ini ya. Sudah ada siapa, Syahdan Story ya. Ini kayaknya teman aku nih, kalau enggak Nana Zaki yang udah gabung siang hari ini dari Palembang ya. Kalau kalian ke Palembang, kalian mampir deh ya, makan itu di Pindang Pagagan Haji Abdul Muta'al. Itu suasananya ya itu enak banget. Aku udah kesana guys ya, aku udah kesana. Terus tempatnya kalau gak salah deket bandara ya, kalau gak salah aku sih ya. Terus tempatnya enak, makanannya juga enak banget. Aduh udah deh, pokoknya kalau ke Palembang kudu kesana ya teman-teman ya. Terus ada Kak Kunang-Kunang, tadi request lagu, pengen minta diputerin lagunya Samuel Cipta, tapi sayang Samuel Cipta itu kan udah video puterin ya tadi. Sama banget judul yang di requestnya adalah Jagat Rasa, udah diputer, jadi mungkin kakak harus request lagu yang lain ya. Kak Ian, bahagia itu sederhana, kurangi membandingkan, perbanyak bersyukur dan nikmati proses yang sedang berjalan. Betul Kak Ian. Kak Ian, by the way, dirimu ini sebenarnya cewek apa cowok sih Kak Ian? Maksudnya yang megang akun ini, karena katanya tadi lagi nyetrika, terus juga lagi gosok ya, lagi gosok apa gitu ya. Cowok kakak, oh iya, deket simpang bandara kakak. Iya benar deket. Aku tuh nggak tahu ya, kalau nggak salah sih dia tuh deket bandara. Aku nggak tahu apa deket simpang bandara atau enggak gitu. Oh ya Kak Ian kan di Palembang ya. Nah boleh tuh Kak Ian ya, samperin dah tempatnya. Cowok mau masuk kerja sore jadi gosok baju. Oh gitu, istri lagi masang. Oh suka banget deh kerja sama kayak gini dalam keluarga. Gak ada model patriarki gini. Emang sebenarnya harusnya kayak gitu gak sih dalam berkeluarga? Jangan cowok itu mau terima beresnya aja gitu. Aku tuh kayak paling sebel aja kalau orang, istri itu gunanya apa? Hello, kayak berasa kayak, hah? Ngapain ngomong kayak gitu ya? Terus, udah sementara itu aja. Oke deh teman-teman, untuk yang lain juga masih video tunggu kebersamanya ya. Karena ini udah di jam 11 lebih 14, jadi ada kurang lebih 45 menit lagi aja. Yang masih mau request boleh, nanti video puterin lagunya ya.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah waktunya siap-siap mau jam istirahat siang ya. Jadi mungkin kamu udah mulai berpikir nih, kira-kira enaknya makan apa ya aja hari ini dengan cuaca yang panas gini. Atau mungkin kamu udah punya rencana kira-kira mau makan siang bareng sama siapa, teman Pro 2 ya. Pokoknya nikmatin aja istirahat siangnya, manfaatin sebaik-baiknya buat istirahat. Karena ya waktu istirahat siang itu kan sebenarnya singkat banget ya, apalagi kalau kita harus lanjut kerja lagi, kecuali mungkin ada yang lanjut kuliah lagi gitu. Jadi kalau waktu makan siang atau waktu istirahat itu tidak dimanfaatkan dengan benar, pastinya kita bakal lelah banget, teman Pro 2. Terus pekerjaan-pekerjaan yang lain pun juga nantinya akan terbengkalai karena ya udah pasti gak akan fokus kan gitu. Dan untuk sesi requestan, hai Lemon Tea, aku mau menyapa dulu, thanks ya udah nge-give aku untuk siang hari ini ya. Dan buat kalian semuanya boleh banget ya, teman Pro 2, untuk yang pengen request, aku tunggu kebersamaannya sampai nanti di jam 12 siang. Kita ke lagu yang satu ini, teman Pro 2 tidak punya Mahalini lewat lagunya Bawa Dia Kembali.

dalam Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan dengan

0: dunia ya, menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
1: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan, namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan, dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.

wabarakatuh. Salam olahraga. Dari sore-sore stadion hingga detak jantung juta fans, ini saatnya kita semangat, harapan, dan kebangsaan bersatu dalam satu permainan sepak bola. Saya, Muswar Bakhtari, pelatih kepala tim Prapon Bengkulu yang meloloskan PON Bengkulu Papua 2020 dan sekarang menjabat pelatih kepala di Semanko 12 Kota Bengkulu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biar semangat sepak bola menyatu kita semua. Jangan sampai ketinggalan. Ikut terus RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4 karena kami akan menemani Anda update terkini, analisa seru, dan tentunya energi luar biasa dari ajang sepak bola terbesar di dunia. Salam

Kalau Produe siang-siang kayak gini panas-panas enaknya minum apa ya? Minum es campur enak kali ya teman Produe. Aduh, enak banget lagi. Ini tuh sebenarnya es campur itu minuman tradisional atau minuman yang modern sih kalau menurut kalian? Kalau menurut aku sih ini minuman, salah satu minuman lokal ya, minuman tradisional. Minuman tradisional ya bahan-bahannya juga yang alami banget sih gitu ya. Bahan yang digunakan dalam es campur itu buah-buahan, cincau, kolang-kaling, agar-agar gitu. Tinggal tambahin aja sirup manis khas ya gak sih teman Produe. Dan sekarang udah banyak banget beberapa penjual juga menambahin ada campuran-campurannya, ada pakai keju, ada pakai susu kental manis gitu ya. Terus banyak deh sekarang toppingnya, ada yang pakai coklat juga gitu. Dan setiap daerah pun juga punya variasi es campur yang beda-beda kan. Nah, perbedaan bahan ini membuat cita rasa es campur itu jadi makin unik dan menarik. Aduh, kira-kira kalau siang-siang kayak gini nyari es campurnya di mana nih, guys? Kira-kira kalian ada ini enggak sih, ada referensi gitu minum es campur mana ya yang paling enak gitu?

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada satu lagu miliknya. Ada satu lagu miliknya. Siapa barusan? Ya pindah bentar ya. Dan lagu ini sudah temenin kita hingga pukul 12 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat ya. Teman Pro 2, ada yang suka banget sama makannya, ada yang suka banget sama mie instan. Nah, ini kayaknya ya buat kamu semuanya teman Pro 2 yang suka makan mie instan. Memang mie instan itu adalah makanan favorit kebanyakan orang masyarakat, bahkan di seluruh dunia kali ya, dengan berbagai macam bentuk mie instannya gitu ya. Kalau di Indonesia tuh kita punya mie instan yang goreng, rebus lah. Terus kalau di

sih ya teman pro 2, kalau dalam jangka panjang kondisi ini tuh bisa bikin kita punya dampak yang buruk lah buat kesehatan kita, terutama mungkin untuk kesehatan jantung sama pembuluh darah gitu. Karena selain kandungan garam, mie instan itu juga punya kandungan serat, vitamin, dan mineral yang sebenarnya relatif rendah dibandingkan sama makanan segar kayak sayur, buah-buahan gitu ya, atau sumber protein alami lainnya. Nah, jadi kalau kita terlalu sering konsumsi sebagai makanan utama, udah otomatis tubuh kita bakal mengalami kekurangan nutrisi dan pastinya sulit untuk menjaga kesehatan. Itu sih teman pro 2 ya. Jadi kalau mie instan itu sebenarnya dimakannya tuh jarang-jarang aja deh gitu. Pas lagi pengennya tuh pengen banget makan mie instan. Tapi kalau yang cuman ibaratnya ngelihat aduh pengen tiap hari ini makan mie instan gitu, kalau bisa jangan ya teman-teman ya. Sayang loh. Sekalinya makan 2 bungkus ya gak apa-apa lah ya. Gak juga sih sebenarnya, cuman maksudnya ya kalau bisa tuh sejarang-jarangnya, tuh sejarang-jarangnya banget deh konsumsi yang namanya mie instan teman pro 2. Kalau bisa apa jangan lah konsumsi mie instan. Tapi kayaknya gak mungkin, apalagi kalau yang dicari lagi hujan-hujan terus nyarinya mie instan yang rebus, aduh anget, pakai cabai rawit, aduh pakai telur setengah matang, aduh enak banget lagi itu ya.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Could have my Gucci on. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Saya ku kan lah tamat SMA, mak. Saya ndak kuliah. Boleh ya, mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
0: Saya selero, mak, ndak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, ndak usahlah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel, bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk negara umur, mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padik nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantor Nyoma, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama yang negeri, akreditasi A, padek kacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek? Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek? Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password WiFi-nya apa ya, Dek? Kebetulan WiFi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI

0: digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produeva.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Alright, let's go.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Teman-teman terbaik kamu, teman Pro 2, ada satu lagu miliknya One Direction. Kalau aku ngelihat One Direction tuh aku ngerasa kayak kalau sekarang itu merasa kayak ngelihat Kortis enggak sih? Jadi anak-anak Kortis ini kan anak-anak muda berbakat ya, yang kalau kita ngelihat tuh kayak One Direction pada masa debutnya gitu. Dan sebenarnya One Direction ini mereka adalah anak-anak yang tadinya grup ya yang dibentuk sama siapa? James Cole apa namanya? Gitu kan? James Cole ya, untuk salah satu dari ajang pencarian bakat di Amerika gitu. Terus mereka dikumpulin, dibikininlah grup gitu. Jadilah One Direction. Pada akhirnya pun mereka jadi bubar ya. Dengan sekarang kita ngelihat dengan karir mereka masing-masing ya masih di dunia musik, bahkan ada kayak Harry Styles udah merambah ke dunia acting, tapi kalau menurut dia cukup sukses mereka-mereka dari dari One Direction ini gitu, baik di karir musiknya ataupun juga di karir actingnya, di masing-masing member semuanya sukses. Nah, beda lagi nih teman Pro 2, ada sukses lain juga dari grup idol K-pop yaitu Kortis yang juga sukses menembus daftar bergengsi bertajuk 30 under 30 Asia atau 30 under 30 Asia rilisan majalah Forbes. Dan pencapaian ini itu sangat luar biasa kalau kata aku ya, karena menjadikan mereka sebagai artis Korea paling muda. Jadi sebenarnya ada beberapa artis muda Korea juga ya, idol group yang masuk, tapi mereka ini adalah yang termuda. Sebelumnya ada NMIC juga, terus aku lupa satu lagi tuh ada siapa gitu ya. Terus salah satunya lagi tuh ada Kortis. Cuman Kortis ini karena mereka masih muda banget, jadi mereka adalah 30 under 30 Asia termuda gitu teman Pro 2. Untuk artis Korea paling muda ya. Satu-satunya boy group dalam daftar tersebut. Dan mereka berhasil mengamankan tempat di kategori hiburan setelah dinilai menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan di Asia Pasifik. Tentu aja ini keberhasilan fantastis mereka itu diraih berkat pendekatan kolaboratif yang kuat dalam bermusik, koreografi, sampai produksi konten visual. Kalau kita ngelihat ya konten-kontennya mereka tuh kayak semuanya aib gak sih gitu. Biasanya kan kalau idol-idol itu kan mereka mengeluarkan ya berlomba-lomba mengeluarkan citra yang sangat baik gitu ya, image-nya gitu. Nah kalau mereka ini emang benar-benar seaib-aibnya mereka tuh emang mereka keluarin gitu ya gak sih. Tapi emang apa adanya mereka itulah yang akhirnya bikin mereka itu dilirik. Terus juga kayaknya ya mereka juga punya nuansa musik yang berbeda sih dibandingkan sama idol-idol lain gitu. Kalau kamu setuju gak sih teman Pro 2 kalau Kortis dimasukin ke 30 under 30 Asia? Kalau aku sih setuju aja ya, karena memang setiap setiap membernya juga itu juga punya kualitas-kualitas yang berbeda-beda gitu. Jadi ada nilai-nilai plusnya yang berbeda, kayak Konho gitu ya, kayak Konho itu mantan perenang, terus ada Johan itu dia mantan model cilik gitu ya. Terus kalau James, aku hafal banget lagi. Kalau James udah dari trainee A dulu, dia udah ini kan, udah seterkenal itu juga. Terus kayak Song Hyun juga seperti itu gitu. Dia pintar bikin lirik lagu gitu, nge-produce dan segala macam. Terus kayak Martin juga, dia pintar banget sih lagi nge-produce lagu gitu ya. Bahkan beberapa lagu dari idol-idol besar udah dia masuki gitu. Gitu teman Pro 2. Ya sudah deh, ini jadi salah satu lagu yang mungkin menurut aku pengen salah satu lagu yang menurut aku juga cukup apa ya, bisa dibilang lagu yang cukup unik gitu ya. Jadi apapun yang mereka perbuat langsung jadi lagu, apapun yang mereka makan mungkin bisa jadi lagu, kayak lagu Acai ini teman Bro 2 dari Kortis.

0: Hai for Yay Info.
1: Eh, berhenti bentar yuk.
2: Mau ngapain sih?
1: Itu, mau lihat pelangi.
2: Emang ada gitu?
1: Lah itu, coba deh lihat. Itu tuh.
2: Oh, iya ya. Warnanya cantik, eh. Ada merah, kuning, hijau.
1: Sebenarnya warna pelangi itu banyak. Mau tahu ceritanya?
2: Boleh deh.
1: Begini ceritanya.
3: Pelangi atau biang lala adalah gejala optik dan meteorologi berupa cahaya beraneka warna saling sejajar yang tampak di langit atau medium lainnya. Di langit, pelangi tampak sebagai busur cahaya dengan ujungnya mengarah pada horizon pada suatu saat hujan ringan. Pelangi juga dapat dilihat di sekitar air terjun yang deras. Pelangi tidak lain adalah busur spektrum warna besar berbentuk lingkaran yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Ketika cahaya matahari melewati butiran air, ia membias seperti ketika menembus prisma kaca dan keluar menjadi spektrum warna pelangi. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda-beda berderet dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air, kembali dan keluar lagi dari tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda, tergantung pada warnanya. Warna-warna pada pelangi ini tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi terlihat sebagai busur dari permukaan bumi karena terbatasnya sudut pandang mata. Jika dipandang di tempat yang tinggi, misalnya dari pesawat terbang, dapat terlihat sebagai spektrum warna yang lengkap, yaitu berbentuk lingkaran. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Tapi dari sisi yang berlawanan dengan si pengamat, posisi si pengamat harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang orang tersebut. Matahari, mata si pengamat, dan pusat busur pelangi harus berada dalam satu garis lurus. Begitu.
1: Udah yuk, kita jalan lagi. Helmnya jangan lupa dipakai.
2: Helm? Kan kita pakai mobil.
1: Oh iya ya.
0: FYI for Yay Info.

Saya Dr. Saad Marwituas Tumorang, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Bengkulu. Saya bersyukur dan berterima kasih pada RRI yang selalu menampilkan program-program menarik, termasuk program siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan jangan sampai ketinggalan.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Satu lagu miliknya Mike Posner featuring Black Bear ya, lewat lagunya Jealous ya. Nah, kali ini teman Pro 2 ada informasi ya dari dunia hiburan kembali ya. Di mana teman Pro 2, kita tahu kalau udah berbau-bau BTS pasti aja ada aja yang viral, ada aja yang jadi trending, ada aja gitu ya yang jadi tren dan segala macam gitu. Nah, kali ini kita datang dari salah satu personil BTS yaitu Jungkook. Jadi baru-baru ini dia membuat keributan lagi di media sosial. Dengan apa? Dengan pamernya dia motor baru ya. Jadi Jungkook kembali membuat heboh dunia maya setelah memamerkan koleksi motor Ducati Panigale V4S terbarunya ya. Viralnya unggahan tersebut membuat kata kunci Ducati segera memuncaki tangga tren di berbagai platform media sosial secara global. Dan tentunya kehadiran motorsport premium ini langsung menjadi pusat perhatian besar di kalangan penggemar setia seluruh dunia. Bahkan generasi ketujuh dari superbike legendaris ini berhasil pertama kali diperkenalkan secara internasional pada 25 Juli 2024 dalam ajang World Ducati Week di Misano, Italia. Nah, dikutip dari laman resmi Ducati nih, teman Pro 2, superbike asal Italia ini mengusung mesin tangguh Desmo CDC Straddle V4 ya, yang berkapasitas sangat padat yaitu 1100 cc, dan jantung mekanis modern ini mampu memuntahkan tenaga brutalnya hingga mencapai 216 daya kuda. Aduh, pokoknya keren banget deh. Intinya kombinasi sempurna lah ya, prestis tinggi dan performa fantastis tentu bikin motor ini jadi simbol kemewahan sejati. Dan pilihan kendaraan sang idola tentunya membuktikan kalau selera otomotif kelas atas selalu mengutamakan estetika serta kecepatan. Gimana nih teman Pro 2? Ada yang udah ngelihat unggahannya? Udah lewat sih ya sebenarnya. Kalau kemarin dia sibuk nyari videographer ya. Ada yang mau gak sih jadi videographer ya Jungkook? Syaratnya sih cuma satu ya, harus kuat lari sih. Karena anaknya bisa tiba-tiba aja ngilang entah kemana gitu.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, sore ceria kamu ditemenin sama Arin untuk edisi kita hari ini Selasa 2 Juni 2026 ya. Cie, udah akhir bulan nih. Pasti ceria banget kan senyum-senyum kalian, ngaku enggak? Dan tentunya sampai jam 8 malam nanti teman Pro 2 banyak lagu-lagu enak untuk temenin ruang dengar kamu, dan masih banyak informasi yang bakalan Arin update juga untuk nemenin ruang dengar kamu di sore hari ini ya. So untuk itu teman Pro 2, jangan kemana-mana, pantengin terus kita di 105,1 FM atau bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan bisa via streaming di rri.co.id. Get you fuck.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Koma 1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro2, password itu emang bikin hidup lebih praktis ya. Tapi kalau misalnya satu password itu dipakai buat semua akun, ya resikonya besar banget. Bayangin nih, kalau misalnya satu akun bocor, peretas bisa langsung coba password yang sama ke email, media sosial, bahkan mobile banking kamu. Nah, lebih bahaya lagi, email itu kan sering jadi kunci utama ya buat reset password di akun lain. Makanya, gunakan password yang berbeda untuk setiap akun dan hindari kata sandi yang terlalu mudah ditebak. Keamanan digital itu mulai dari kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele. Jadi jangan sampai baru sadar pentingnya password kuat setelah akun diambil alih oleh orang lain ya, teman Pro2.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: eh kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.

FOMO atau fear of missing out adalah perasaan takut ketinggalan tren, informasi, atau pengalaman yang sedang dialami orang lain ya. Di era media sosial, FOMO ini makin sering terjadi karena kita terus melihat unggahan momen-momen terbaik orang lain. Nah, akibatnya sebagian orang itu jadi merasa hidupnya kurang seru, kurang sukses, atau kurang bahagia. Nah, kalau dibiarkan nih, FOMO ini bisa memicu stres, rasa cemas, menurunkan kepercayaan diri, bahkan mengganggu fokus belajar dan bekerja. Nah, karena itu penting untuk menggunakan media sosial secara bijak dan ingat bahwa tidak semua yang terlihat di internet mencerminkan kehidupan seseorang secara utuh. Sesekali menikmati JOMO, itu boleh banget ya. JOMO itu joy of missing out. Nah, itu gak ada salahnya, karena ketenangan seringkali lebih berharga daripada selalu ikut tren teman Pro2. Ayo, ngaku siapa yang sampai sekarang masih ikut-ikutan FOMO, apa yang baru viral diikutin, ayo ngaku.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Abang Pro 2 pernah dengar nggak mitos kalau mata berkedut berarti ada yang kangen atau bakal dapat kabar tertentu? Nah, faktanya dunia medis itu punya penjelasan yang lebih masuk akal. Mata berkedut itu biasanya terjadi karena otot kelopak mata itu sedang lelah akibat kurang tidur, stres, terlalu lama menatap layar, atau kebanyakan konsumsi kafein. Nah, kabar baiknya nih, kondisi ini umumnya nggak berbahaya sama sekali dan bisa mereda dengan istirahat yang cukup, kurangi kopi atau teh, serta mengompres mata menggunakan handuk hangat ya. Tapi kalau kedutannya tuh berlangsung berminggu-minggu, menyebar ke area wajah lain, atau disertai mata merah dan banyak kotoran, nah sebaiknya segera periksa ke dokter teman Pro 2. Jadi mata berkedut itu lebih sering soal kondisi tubuh ya, bukan pertanda mistis teman Pro 2.

0: Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.
1: Produser, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, jejak digital itu ibarat sidik jari di internet yang bakal terus tertinggal ya. Mulai dari unggahan, komentar, foto, sampai riwayat aktivitas online bisa membentuk citra diri kamu di masa depan. Ya, nggak sedikit perusahaan, kampus, atau pemberi beasiswa yang sekarang itu ngecek ya rekam jejak digital calon kandidatnya. Kalau berisi hal-hal negatif, ya peluang bisa aja berkurang. Selain itu, data pribadi yang tersebar juga beresiko disalahgunakan untuk penipuan atau pencurian identitas. Jadi, sebelum posting sesuatu, pikirin dulu dampaknya. Karena jejak digital yang positif bisa jadi investasi berharga untuk masa depan kamu, teman Pro 2.

0: Silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya. Yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja. Dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif, belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Sampai ke rumah terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.
2: Pro 2 FM Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua pernah dengar istilah muka boros gak? Secara medis, kondisi ini tuh dikenal sebagai penuaan dini ya, atau premature aging, yaitu saat wajah terlihat lebih tua dari usia sebenarnya. Penyebabnya itu bukan cuma faktor usia, tapi juga kebiasaan sehari-hari, paparan sinar matahari tanpa perlindungan, kurangnya tidur, stres yang berkepanjangan, kebiasaan merokok, hingga konsumsi gula berlebihan dapat mempercepat munculnya keriput, flek hitam, dan kulit kusam. Nah, karena itu, menjaga kulit tidak cukup hanya dengan skincare aja. Kebiasaan sederhana seperti rutin memakai sunscreen, tidur cukup, mengelola stres, olahraga, minum yang cukup ya, dan konsumsi makanan bergizi itu juga berperan besar menjaga kulit tetap sehat dan tampak lebih segar. Jadi, rahasia awet muda bukan hanya dari luar, tapi juga dari gaya hidup sehari-hari ya, teman pro 2. Jadi, kalau misalnya kamu mau awet muda, jangan cuek sama diri kamu sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Satuan waktu meliputi jam, menit, dan detik. Satu menit memiliki 60 detik. Satu jam memiliki 60 menit. Ada apa dengan angka 60? Tahukah kamu, asal mula ditemukannya satuan waktu yang kita gunakan saat ini? Pengukuran waktu menggunakan sistem seksagesimal yang berasal dari Babilonia kuno dengan angka 60 sebagai basis dari sistem itu. Angka 60 dianggap jadi paling tepat dalam perhitungan karena punya angka pembagi yang banyak. 60 dapat dibagi oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, juga oleh 10, 12, 15, 20, dan 30. Sistem seksagesimal ini digunakan untuk membagi lingkaran menjadi 60 bagian. Sistem ini kemudian diadopsi oleh bangsa Arab dalam bentuk yang lebih modern pada masa kekhalifahan Umayyah. Hingga abad ke-14, jam tangan mekanik pertama dibuat di Eropa menggunakan sistem seksagesimal. Dan sistem 60 menit ini digunakan di seluruh dunia. Uniknya, penggunaan satuan menit pada arloji baru ditampilkan pada abad ke-16 loh. Alasannya, karena dulu satuan menit dianggap tidak praktis untuk ditampilkan pada arloji.

Teman Produa, banyak yang mengira soft parenting dan gentle parenting itu sama. Padahal ada perbedaan penting di antara keduanya, teman Produa. Kalau soft parenting itu cenderung lebih fokus pada perasaan anak dan sering menghindari konflik sehingga orang tua lebih jarang memberikan batasan yang tegas. Sementara itu, gentle parenting tetap mengutamakan empati dan komunikasi yang baik tetapi disertai aturan yang jelas dan konsisten. Dengan kata lain, gentle parenting mengajarkan bahwa perasaan anak itu harus dihargai, namun aturan tetap harus dipatuhi. Nah, pendekatan ini membantu anak belajar mengelola emosi sekaligus memahami tanggung jawab. Jadi, pola asuh yang ideal bukan sekedar lembut atau tegas, melainkan mampu menyeimbangkan kasih sayang dengan batasan yang sehat. Nah, kamu tipe orang tua yang soft parenting atau gentle parenting, teman Produa?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

Melihat orang yang belesung pipi terkadang membuat kita terkagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple? Lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang, namun menarik walaupun merupakan suatu ketidaknormalan secara anatomi. Malah justru lesung pipi ini menambah daya tarik karena membuat semakin cantik dan juga tampan. Jadi, walaupun ia merupakan ketidaknormalan, tapi bukan suatu yang bahaya dan memalukan ya. Malah justru dipandang menarik dan menjadi poin plus dalam penilaian kecantikan atau ketampanan. Nah, lesung pipi merupakan suatu kondisi cekungan kecil pada salah satu atau kedua pipi yang terbentuk secara alami, tapi juga bisa dibuat dengan operasi. Nah, kebanyakan lesung pipi terbentuk karena adanya variasi pada struktur otot wajah yang bernama zygomaticus major, yang dimana otot ini membantu sudut mulut terangkat ketika tersenyum. Lesung pipi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipi, maka kemungkinan anakmu akan memilikinya juga. Namun, jika kamu tidak memiliki lesung pipi, tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi, tapi peluangnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, diantaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih?

Teman Pro 2, siapa yang baru makan tapi 1 atau 2 jam kemudian udah lapar lagi, Teman Pro 2? Nah, bisa jadi ini penyebabnya bukan karena porsinya kurang ya, melainkan jenis makanan yang kamu konsumsi. Makanan ultra proses kayak mie instan, snack kemasan, sama fast food itu memang terasa mengenyangkan sesaat, tapi umumnya rendah serat dan protein sehingga rasa kenyang itu cepat hilang. Nah, hal yang sama ini juga terjadi sama makanan dan minuman yang tinggi gula kayak roti putih, kue, soda, kopi manis yang dapat membuat gula darah tuh naik terus turun dengan cepat sehingga memicu rasa lapar kembali. Supaya kenyang lebih lama, pilih makanan yang kaya protein dan serat kayak telur, ikan, ayam, kacang-kacangan, sayuran, buah utuh, dan oat ya. Jadi kalau misalnya kamu sering lapar setelah makan, coba perhatikan kualitas makanan kamu, bukan jumlahnya ya, Teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Produe FM.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Kerhema Gucci, Gucci, aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produe FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Remaja kita memang dekat dengan dunia digital, tapi tahukah kamu, terlalu lama bermain media sosial bisa membuat anak remaja kurang tidur, kurang fokus belajar, bahkan merasa cemas yang berlebihan.
1: Orang tua, ayo bijak mendampingi. Batasi waktu bermain medsos, arahkan anak pada kegiatan positif seperti olahraga, membaca, atau berkarya sesuai minat mereka.
2: Media sosial memang penting, tapi kesehatan mental dan masa depan remaja jauh lebih berharga.
3: Ayo gunakan media sosial secukupnya demi remaja Indonesia yang sehat dan berprestasi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sawan Pro 2, minyak zaitun sudah lama dikenal sebagai bahan alami yang bermanfaat untuk perawatan kulit ya. Karena kandungan vitamin A, D, E, dan K serta antioksidannya itu bisa ngebantu menjaga kesehatan kulit wajah. Nah, salah satu manfaat utamanya adalah membantu melembabkan dan menghidrasi kulit sehingga terasa lebih lembut dan tidak mudah kering. Selain itu, sifat antioksidan dan antiinflamasi dalam minyak zaitun juga dapat membantu proses penyembuhan luka ringan serta mendukung produksi kolagen yang berperan menjaga elastisitas kulit. Ya nggak heran, minyak zaitun sering dikaitkan dengan upaya mengurangi munculnya garis halus dan tanda-tanda penuaan dini. Namun, bagi pemilik kulit berminyak, mudah jerawat, atau memiliki dermatitis, penggunaan minyak zaitun itu perlu lebih hati-hati ya, karena dapat memperparah kondisi kulit tertentu. Jadi, meski alami dan kaya manfaat, pastikan minyak zaitun digunakan sesuai dengan jenis kulit masing-masing teman produk.

0: Bestie, lihat deh, aku beli skincare murah banget, cuma 25.000. Katanya bisa glowing dalam 2 hari.
1: 2 hari? Itu skincare apa lampu emergensi? Cepet banget nyala.
0: Lah, tapi reviewnya bagus semua, cuma fotonya agak ngeblur sih.
1: Ngeblur itu karena kameranya takut, Bestie. Gimana sih? Nih, coba lihat. Gak ada BPOM-nya, labelnya nempel miring, dan baunya aja kayak pembersih WC. Kamu yakin mau oles ini ke muka kamu?
0: Iya juga sih, tapi pas dicoba kok perih ya, terus panas juga, kayak ditampar dosa masa lalu gitu.
1: Tuh kan, makanya skincare abal-abal itu bisa bikin kita jadi iritasi, breakout, bahkan rusak kulit permanen. Yuk pilih skincare aman, cek BPOM, dan jangan percaya harga absurd yang janji glowing instant.
0: Setuju, glowing itu proses, bukan keajaiban tengah malam.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Nomor 2, pernah gak tiba-tiba telinga berdenging padahal gak ada suara di sekitar? Nah, kondisi ini tuh dikenal sebagai tinnitus ya, yaitu sensasi mendengar suara seperti denging, desisan, siulan, atau dengungan yang sebenarnya gak berasal dari lingkungan sekitar. Tinnitus ini bukan penyakit, melainkan tanda adanya kondisi tertentu dalam tubuh. Nah, penyebabnya tuh beragam, mulai dari paparan suara keras, penumpukan kotoran telinga, infeksi, stres, efek samping, obat, gangguan ya pendengaran karena usia, hingga masalah pada pembuluh darah atau sendi rahang. Meski umumnya nggak berbahaya, tinnitus ini yang berlangsung lama dapat mengganggu tidur, konsentrasi, dan kualitas hidup. Nah, kalau misalnya telinga berdenging, sering muncul, berlangsung terus-menerus, atau disertai gangguan pendengaran, ya sebaiknya segera periksa ke dokter THT ya, untuk mengetahui penyebabnya dan mendapatkan penanganan yang tepat. Ingat, jangan cuek sama kesehatan ya, teman Pro 2.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: sadar nggak sih, kita ini hampir tiap hari isi data pribadi di internet. Mulai dari bikin akun belanja, isi formulir online, sampai daftar undian. Semuanya minta nama lengkap, NIK, nomor HP, bahkan alamat rumah. Nah, kalau data itu jatuh ke tangan orang yang salah, bisa-bisa kita kena penipuan, dibobol rekening, bahkan disalahgunakan untuk pinjaman online.
1: What?
0: Serem kan? Makanya, jangan asal klik link yang nggak jelas. Pastikan situs yang kamu akses itu resmi, pakai password yang kuat, dan aktifkan verifikasi 2 langkah di akun penting kamu. Ingat, data pribadi itu bukan cuma angka dan huruf, tapi itu identitas kita. Sekali bocor, susah banget ditarik kembali. Jadi, yuk lebih bijak di dunia digital, lindungi data pribadi, lindungi masa depan.
2: Pro Glow FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 FM dan di sore ceria ya, teman Pro 2. Teman Pro 2, Indonesia tuh emang dikenal sebagai salah satu surga kopi dunia ya. Jadi gak heran kalau banyak merek kopi lokal berhasil mendapat pengakuan internasional. Berdasarkan penilaian dari Tes Atlas, beberapa kopi Indonesia yang masuk daftar terbaik yaitu ada Akasa Coffee dari Kintamani Bali, ya Expat. Terus ada Roaster Wahana Estate dari Sumatera Utara. Seven Bika Coffee, Tanah Merah, Seniman Coffee, Puntang Coffee dari Jawa Barat, terus juga ada Els Coffee dari Lampung, hingga Mandailing Estate Coffee. Masing-masing ini punya karakter rasa yang unik ya, mulai dari nuansa coklat, rempah, buah-buahan, hingga aroma floral yang khas. Keberagaman daerah penghasil kopi di Indonesia ini membuat secangkir kopi ya itu menawarkan pengalaman rasa yang berbeda. Jadi buat para pencinta kopi nih, bisa jadi daftar referensi untuk menjelajahi kekayaan cita rasa kopi Nusantara yang sudah diakui oleh dunia, teman Pro 2. Nah, boleh banget ya untuk kaum-kaum kalau nggak ngopi sehari itu mungkin sakit kepala ya. Kayaknya kopi ini udah melekat banget sama diri ya. Kalau kata-kata Gen Z sih, kalau satu hari nggak ngopi tuh kayak rasanya hampa, nggak lengkap hidupnya, teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace.

platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah di jam 7 malam ya. Dan kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta. Seperti biasa ada music live chat. Dan teman Pro 2 bisa ikutan bareng Pro 2 Jakarta ya, yang ada di Bengkulu. Nanti bisa tanya-tanya sama gue starnya juga untuk di malam hari ini. Masih Arin temenin sampai jam 8, tapi pamitnya dari sekarang ya. Setelah itu nanti jaga malam kamu bakalan ditemenin sama Dika sampai jam 12 malam. Arin pamit, bye-bye.

0: Kalau gue pikir-pikir ya, itu kok kayak lagu BG ya. Ya gak sih?
1: Iya sih, nuansanya sama.
0: Karena itu pakai AI kali ya.
1: Bener. Anyway, selamat malam teman berdua seluruh Indonesia. Yay, akhirnya MLC kita berdua lagi teman berdua.
0: Yes.
1: Di Music Live Chat malam hari ini ditemenin sama Edit dan juga Angga tentunya.
0: Betul. MLC. Mas Lalu.
1: Salah. Bukan itu. Bareng Angga dan Edit aja.
0: Itu aja. Iya. Kan bisa aja MLC itu Mas lu cakep.
1: Oh iya benar sih. Benar, Mas lu cakep. Boleh. Boleh.
0: MLC,
1: Mas lu cakep. Bareng Angga dan Edit ini ya.
0: Karena udah lama banget kita ngobrol sih bareng.
1: Yoi.
0: So excited today.
1: Yes.
0: Kita bakalan sekali ngobrol sama kalau ini mereka apa ya? Grup ya.
1: Grup.
0: Dan grup apa?
1: Indie. Mereka adalah grup sebuah grup dengan genre indie pop.
0: Ya? Indie pop.
1: Yang karya-karyanya sih karyanya dekat dengan kehidupan kita nih.
0: Oke. Bakal sedekat apa dengan kehidupan kita nanti kita bakal ngobrol sama mereka. Dan seperti biasa yang pengen ikutan join bareng sama kita nanti bisa live chat di area di Jakarta.
1: Betul.
0: YouTube channel.
1: Betul.
0: Kita bakalan bisa tanya-tanya sama Sunday Shark.
1: Yoi, Sunday Shark, kita bakal ngobrol-ngobrol soal mereka dan tentunya single-single yang sudah dirilis sama mereka tentunya.
0: Dan gue yakin pertanyaan pertama kita, apa hubungannya mereka sama Baby Shark?
1: Iya betul, iya sih. Ini Sunday Shark, apakah kerjanya cuma Sunday?
0: Kelar-kelar gak ngambil. Iya,
1: bisa jadi. Gak ada gitu ya, nanti kita tanya lah ya.
0: Oke.
1: Yes, jadi pastiin tetap di MLC.
0: Music Live Chat!

0: LC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga Edit.
0: Dan juga kita sudah barengan dengan Sunday Shot.
2: Halo.
1: Ada mereka kostumnya hitam-hitam, bro.
0: Betul.
1: Ini berarti menandakan memang mereka band karena sudah.
0: Oh iya benar.
1: Coba. Iya. Kalau bukan band masih enggak bisa senada begitu.
0: Oh iya juga sih.
1: Ya tapi, lu kita bukan band, ini beda iya. Tuh hijau biru.
0: Kalau ngejreng ya, ya buat band ya.
1: Kita akan dulu sama Santai Shark ya.
2: Oke.
1: Apa kabar?
2: Baik.
1: Baik.
2: Wow. Terima kasih.
0: Luar biasa.
2: Kakak apa kabar?
1: Baik juga.
0: Baik. Luar biasa. Yeah.
1: Biar harusnya bertiga ya.
2: Iya, harusnya bertiga.
1: Tapi okay, yang iya. Satu?
2: Yang satu itu emang
3: di Aceh.
0: Oh, wow.
1: Kok bisa jauh gitu? Ini namanya LDB nih, Long Distance Band.
2: Itu dia. Aduh.
1: Oke, okay, berarti siapa yang hadir di sini, siapa aja nih, ada siapa? Boleh kenalan dulu sama kita.
3: Okay, jadi saya Haikal Raka Putra.
1: Mm-hmm. Panggilnya Raka ya.
0: Oke.
1: Okay. Di yeah. Megang
3: gitar.
1: Oke.
2: Okay. Yeah, aku Mia Sekar, vokalis.
0: Vokalis.
2: Yang lagi di Aceh itu namanya Sidik.
1: Sidik itu ya, Bang?
2: Sebagai sound engineer.
1: Wow. Oke.
2: Okay.
1: Yeah. Sama gitar. Dan main gitar juga gitu ya. Oke. Okay. Itu kenapa bisa jauh di Aceh?
3: Karena saya kan juga orang Aceh.
1: Oh gitu, oh, gitu. Raka juga orang Aceh. Pahaba. Abage.
0: Kaget juga di body tempat.
1: Nah itu, gue bisa
0: bisa. Oh bisa, sorry.
1: Orang Aceh berarti?
3: Ya. Jadi memang itu teman kecil.
1: Oke. Okay.
0: Oh, wow. Oke. Okay.
3: Ternyata dia bisa apa, nge-engine DAW FL kan?
1: Fruity Loops. Oke.
3: Nah karena jauh, jadi kita mainnya Discord.
1: Oh gitu.
0: Oh, iya. Wow.
1: Itulah teknologi, bro.
0: Bener sih.
1: Gak harus sekarang band itu ada di satu tempat.
0: Betul.
2: Betul.
1: Gitu. Dan kalau ketemu sama Mianya, gimana?
3: Itu dia pengen nyobain Anggar.
2: Ketahuan banget, boy.
1: For your information.
0: Anggar.
1: Tadi sebelum kita ngobrol kalau memang ini mereka punya background yang berbeda-beda. Mia itu backgroundnya event organizer,
0: EO.
1: Lalu Raka harusnya kan sebagai event organizer ketemu sama musisi gitu ya. Ini enggak Anggar loh, dia atlet Anggar.
0: Atlet Anggar ternyata.
1: Okay. Anggar bahasa Inggrisnya apa ya?
3: Fencing.
0: Benar-benar.
1: Beneran waktu itu jadi Mia sempat pemain Anggar.
2: Begitulah.
0: Kok begitu?
2: Begitulah. Jadi kita memang bertemu secara tiba-tiba begitu.
0: Oh,
3: ternyata enggak jadi.
1: Enggak jadi, malah akhirnya ngeband bareng.
2: Iya, ngobrol-ngobrol ternyata malah ngobrolin musik. Jadi malah nyambungnya ke situ gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Mungkin enggak jadi ngomong anggar tapi ngomong anggaran.
2: Anggaran. Itu dia.
1: Ngomongin soal bagaimana budget untuk membuat produksi satu musik yang bernama Sunday Shark.
0: Alright. Tapi kalau ngomongin soal Sunday Shark, ini ada maksudnya ada meaning sendiri enggak sih Sunday Shark? Kenapa Sunday Shark gitu?
1: Apa yang berhubungan dengan hiu? Siapa yang suka hiu?
0: Hiu dan minggu gitu.
2: Jadi kita suka sama perpaduannya sih, Kak.
0: Gitu.
2: Karena waktu itu di sebuah suatu hari.
1: Waduh. Once upon a time.
2: Di suatu hari Minggu yang sangat apa?
3: Karena kalau saya pribadi beda.
1: Beda cerita nih.
0: Oh,
1: versi Mia dulu.
2: Jadi pokoknya Sunday Shark itu terbentuk pada hari Minggu.
1: Oke. Okay. Ya.
2: Terus kita lagi bingung nih, Sunday apa ya? Sunday kan feels-nya tuh apa ya? Vibe-nya tuh dia santai,
1: chill. Gitu
2: kan, chill.
0: Oke.
2: Okay. Vacation apa namanya? Liburan gitu ya. Nah, terus kita pairing sama sesuatu yang mungkin lebih kuat kali ya. Gitu. Okay. Lebih kuat, lebih sharp, lebih orang tuh jadinya
1: takut.
2: Kan? Jadinya shark.
1: Lebih menggigit.
2: Lebih menggigit gitu ya. Jadi Sunday Shark.
1: Oh.
2: Terus ya lucu aja gitu.
1: Itu Mia yang initiate. Nama itu Mia.
2: Awalnya gimana ya? Lupa lagi.
1: Gimana? Versi Raka jangan beda.
3: Kalau versi saya karena dari film Jaws kan.
1: Jaws. Oh, oke. Okay.
0: Yeah, okay.
3: Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
1: Aduh, berbeda sih.
0: Sih.
1: Yang satu temanya itu tema mungkin romcom ya, satunya thriller.
0: Hari Minggu ke pantai dua kali.
1: Tapi menggambarkan musiknya Sunday Shark nggak gitu?
3: Menggambarkan
1: ya.
2: Lumayan sih.
1: Lumayan ya. Sampai akhirnya bikin Sunday Shark ini, apa yang menyatukan kalian sebenarnya? Konsep musiknya yang kita bikin konsep musik yang kayak gini yuk, itu apa yang bikin akhirnya yaudah kita bikin gitu. Siapa inisiat pertamanya, justru dari Mia atau malah justru dari Sidik?
2: Awalnya dari Raka sih sebenarnya.
1: Oke. Okay.
2: Dari Raka sih. Karena
3: dulu kan saya juga buat tuh sama Sidik berdua. Cuman kayak kurang gitu.
2: Kurang manis ya.
3: Kayaknya.
2: Iya.
1: Enggak ada ceweknya soalnya. Ada ceweknya. Ini terlalu syak deh. Kurang santai.
3: Akhirnya pas ketemu dia ngobrol-ngobrol, dicoba untuk apa ya? Untuk dinyatuin lah, tapi awal-awal juga susah nyatuinnya karena beda genre.
2: Awal-awal sebenarnya.
1: Jadi jenisnya apa Mia?
2: Aku sebenarnya balad sih.
1: Oh, balad.
2: Lebih sukanya lagu-lagunya kalau Indo ya, Halini.
1: Oke. Okay. Solois-solois lah ya.
2: Heeh, okay. Solois-solois. Raisa gitu. Tapi dia tuh lebih ke
3: yang ada band-nya gitu.
2: Iya, pokoknya band deh. Okay. Terus sebenarnya agak, tapi kita ada satu genre yang kita tuh sama-sama suka.
1: Nah, apa
2: akhirnya
1: tuh?
2: Itulah kita.
1: Oh, di tengah-tengahnya.
2: Iya, di tengah-tengahnya. Indie pop.
1: Indie pop.
0: Oh, indie pop.
2: Indie pop, indie rock gitu.
1: Oke. Okay. Oh, right. Jadi akhirnya jadilah Sunday Shark. Berarti udah berapa lama Sunday Shark?
3: Masih baru.
1: Baru tahun ini dibuat?
2: Puasa tahun ini.
1: Wow. Wih, ya.
2: Baru banget kan berarti ya?
1: Berarti langsung gercep bikin single. Dan dengan karakter karyanya yang bernama? Judulnya? Adalah?
2: Single pertama kita itu
1: I Love You.
2: Nah, kalau yang you release itu I Love You More.
1: I Love You More.
2: Betul.
1: Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi.
0: Betul.
1: Tentang musiknya Sunday Shark pastinya. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya, boleh langsung aja WhatsApp di 0811-800-105 atau juga bisa
0: drop langsung pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: So don't go anywhere.
0: Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan tadi masih bersama kan Cikiran sama Edit ya. Dan juga masih bareng sama
0: Sunday Sun. Temen gue bengong.
1: Gue lagi baca ini nih. Kalau dari rilis yang gue baca, Sunday Sun itu sudah merilis dua lagu. Ada Cause I Know dan juga 90s Mia.
2: Betul.
1: Namanya Mia dijadiin lagu loh.
2: Iya dong.
1: Gokil. Bayar berapa
0: sempat? Waduh.
1: Kalian bikin lagu siapa?
3: Kalau lirik dia,
1: okay.
3: Kalau saya cuma chord sama nada.
1: Okay.
0: Alright.
1: Berarti ini dua. Terus yang kalau yang I Love You More-nya
3: itu baru rilis.
1: Yang baru rilis. Okay.
2: Yang baru banget.
0: Yang terbaru.
1: Ceritain dong tentang apa aja sih lagu-lagunya. Yang katanya tadi Edit sempat bilang juga lagunya dekat sama diri kita.
0: Nah,
1: itu. Relate
0: sama orang. Relate ya katanya sama orang.
1: Ceritain dong. Mungkin Mia kali yang nulis lirik ya.
2: Yang 90s Mia kali ya.
0: Boleh.
2: Yang 90s Mia itu sebetulnya kalau kita perhatikan liriknya itu dia lebih ke apa ya? Dia kelahiran 97-an. 90-an lah.
0: Okay.
2: Ya millennials berarti ya, millennials sama Gen Z
1: akhir
2: ya.
0: Awal.
1: Ya, gitu, awal betul.
2: Jadi dia ini udah hampir 30 terus kehidupannya tuh ya, itu setiap hari kerja aja bosen kayak gitu, pengennya berkarya deh gitu, pengennya bikin sesuatu yang apa ya, yang gak ngebosenin gitu ya, biar gak gini-gini aja ya, biar kita tuh hidup tuh gak cuman survive aja gitu, biar kita tuh bisa apa lebih meaningful lagi gitu hidup itu aja sih sebetulnya. Jadi itu lagu buat aku.
0: Berarti sebenarnya di 90s Mia personal banget dong berarti ya?
2: Iya, personal banget.
0: Iya, benar-benar.
2: Iya, benar-benar lagi capek-capeknya.
0: Oke.
2: Okay. Sama kehidupan yang gitu-gitu aja kan ya, kalau manusia kan kalau
1: rutinitas gitu ya.
2: Rutinitasnya gitu-gitu aja tuh capek deh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oke, itu 90s Mia. Kalau Cause I Know?
2: Cause I Know itu seseorang yang dibohongin. Gitu. Okay. Jadi seorang ini tuh udah lama dibohongin, terus find out dia. Nah, tapi pas tahu itu yang
1: bohong, so
2: kayak di, bukan denial, dia belaga enggak bohong. Jadi ya kayak enggak ada apa-apa gitu ya.
1: Ya. Ini tetap
0: ada apa? Ada apa nih? Ini apa nih?
1: Aduh, bingung nih gue. Oke. Dan akhirnya sampai ada di I Love You More. Kali tetap lagu tentang cinta kah?
2: Betul. Nah, ini kayaknya lebih ke Raka sih yang nyulis. Karena ini liriknya tuh 90% Raka yang buat
3: sebenarnya
2: juga.
3: Sebenarnya cerita remeh. Jadi kan nonton YouTube show tuh. Kayak ada sketsa komedi. Terus kayak tentang cowok nganterin ceweknya kerja. Terus si ceweknya bilang I love you kan. Ya, cowoknya sebagai cowok ya seperti biasa ngomong I love you too. Terus si ceweknya kan I love you, terus kayak I love you too. Yes babe, I love you, kata dia. Terus dia bilang, apa ya? Dia ngira apa yang salah ya? Terus dia bilang, babe, right now is I love you more. Terus dia langsung nabrakin mobilnya kan. Jadi dari situ, oh berarti kata-kata sekarang tuh I love you more ya, catchy gitu.
1: Iya, bukan I love you too lagi.
0: I
3: love you too udah outdated ternyata.
1: Iya. Gue juga udah ngajarin gue sama anakku gitu.
0: Iya, udah.
1: Kalau ayah bilang I love you, jawabnya I love you more.
0: Love you more, gitu. Bener.
2: Sosit banget.
0: Aduh.
1: Jadi itu ya, sebenarnya seremeh itu, tapi mungkin meaningful juga karena memang kalian percaya gak sih ngungkapin cinta ke apa ya, ke orang yang kita sayangin setiap hari itu justru bukan bikin cinta itu semakin layu, tapi semakin tumbuh. Apa yang kalian percaya tentang hal itu? Kalian sependapat gak?
2: Sependapat.
1: Alamatnya juga ya?
2: Sependapat.
1: Jadi harus yang namanya ungkapan cinta itu harus juga benar. Ini
2: harus sih, dong.
1: POV cewek deh. Cewek satu-satunya soalnya.
2: Harus. Harus lah. Ya? Cinta itu tuh harus diungkapkan setiap hari. Kalau enggak, ya itu kan maksudnya buat orang yang kita sayangi tuh merasa secure gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Jadi ketika ada yang Mia bilang I love you, gak dibalas tuh pasti langsung marah ya? Oke, okay, gitu.
2: Wah.
1: Bukan
2: dalam itu. Dilecek enggak.
0: Perang dunia tuh di situ.
1: Tapi gimana enggak semua cowok itu sepeka itu kan? Maksudnya ya enggak sih? Ya enggak, Raka?
3: Iya.
1: Pasti banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi.
0: Benar.
1: Karena kekurangan pekaannya itu. Betul. Gitu.
0: Benar ya. Sih, benar. Tapi menurut gue cinta itu adalah sebuah validasi dan harus divalidasi sih sebenarnya.
1: Harus validasi
0: harus
1: terus
0: divalidasi
1: ya.
0: Validasi terus sih menurut
1: gue. Oke.
0: Iya kan?
1: Biar kita validasi kalau biar semua orang tahu I love you more itu seperti apa kita dengerin.
0: Nah, ya. Itu dia. Jadi kita dengerin dulu. Ini dia Sunday Shark dengan I Love You More. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Bareng sama Kak Edi dan Toyo, masih bareng sama
0: Sunday Shore. Alright, tadi kita udah dengerin I Love You More. Yang ini berarti pengharapannya juga LDB nih, long distance.
2: Long distance band.
0: tapi gimana caranya bisa apa kayak berarti ada workshop dulu nggak sih atau gimana proses produksinya nih, karena kan jauh juga
3: itu
0: kan?
3: Ini by Discord ya,
0: by Discord
4: pertama tuh record dulu yang bisa direcord, okay. Kayak suara, gitar sama bass. Nah itu setelah itu baru kayak ngirim ke
1: sana ke
4: CD-nya dari drive. Nah waktu dia udah buka DAW baru sambil Discord.
0: Oke.
1: Kill sih.
2: Bisa seharian dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
1: Oh iya, karena jamnya jam anak band itu malam. Terus jam 8 tuh baru on kita.
2: Panas.
1: Dan apa yang jadi kendala tuh? Ada kendala nggak sih ketika kalian jauh atau nggak sih fine-fine aja gitu?
4: Ada kendala banyak.
2: Ya. Proses produksi sih kendalanya tuh nggak terlalu yang gimana banget ya, kayak yang kendala tuh justru setelah produksi ya, kalau udah rilis nih. Kita kan ada promo kak, kayak ada.
4: Nggak dong. Di masa itu juga ada masalahnya.
1: Apa? Contohnya apa, Raka?
2: Oh gue gak tau masalahnya ya.
1: Lu kemana Mi?
2: Gue record vokal udah. Oh, iya.
4: Masalahnya kita kan recordingnya kan DIY kan, bukan yang di studio.
2: Juga
4: ada
2: sih.
4: Suara motor.
2: Karena iya benar, iya benar lagi. Karena kita mau record ya.
4: Iya. Bukan studio kan.
2: Ada di ILYM lagu ini apa? Ini ada ke record tukang ini.
1: Tukang apaan?
4: Orang jalan.
2: Enggak, tukang sate.
1: Sate? Gitu, serius?
2: Sering.
1: Di pendetik kemana?
2: Sumpah, serius.
1: Itu adalah ambience.
2: Iya, awalnya kan kita apa namanya agak keganggu ya. Cuman makin kesini kayak justru ini yang
1: signature
2: natural banget loh. Ini.
4: Enggak gitu. itu alasan tuh.
1: Itu alasan bagus. Tapi ini ya maksudnya ya itu akhirnya ya bisa, cara solusinya gimana? Dihilangin, diulang lagi atau
4: nyari jam yang sepi.
1: Ya itu makanya malam ya.
4: Terus kendala lagi tuh waktunya sama yang CCD kan. Dia juga kerja gitu. Dia juga kerja. Nah, jadi nyatuin waktunya itu
1: besok mau kerja lagi nih gitu kan ya. Udah sulit tuh.
0: PR sih.
1: PR sekali dan PR. Pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau enggak mau CD harus kesini ya.
2: Kemarin ada gigs.
4: Cuman
2: sedikit nggak kesini.
1: Akhirnya disesuaikan kalau misalnya itu kalian cari ya berdua doang.
4: Atau cari orang tradisional.
1: Kecuali memang budgetnya pas.
4: Beda cerita tuh.
0: Keren. Sidik di Discord juga.
2: Bisa. Keren. Nice idea. Belum ada loh.
0: Iya kan.
1: Tapi ya itu ya menariknya. Di antara sekarang kayak tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke soloist gitu ya.
2: Iya.
1: Memang kan kalau di band itu kayak punya apa ya dinamika yang berbeda gitu. Nggak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Kalau mungkin dulu kayak denger tadi suaranya masih ada suaranya Raka nyanyi gitu ya. Mereka dulu Raka nyanyi sendiri tuh ya sempet ya.
4: Iya. Sebenarnya saya juga nggak suka nyanyi.
1: Terpaksa aja ya.
4: Terpaksa
1: ya, belum ada Mia ya. Tapi akhirnya gimana tuh? Apa udah sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan sama Raka nggak sih sampai akhirnya nemuin Mia gitu?
4: Sebenarnya udah sih. Karena kan kalau saya sendiri nyari vokalis tuh yang Inggrisnya tuh agak oke lah, yang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu
1: bule banget,
4: iya,
1: tapi juga nggak terlalu, tapi bagus gitu ya,
4: nggak yang apa ya, Inggris Indo tuh kelihatan kan, ya kayak saya nyanyi itu,
2: contohnya sendiri ya, lagi.
1: Seru ya.
0: Alright.
1: Jadi ini udah ada sebenarnya udah 3 lagu.
0: Yes.
1: Apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu?
0: Next ya.
2: Itu adalah impian kita nggak sih sebetulnya bikin EP ya?
4: Iya.
2: Cuma itu kan, itu tadi produksinya.
4: Sebenarnya kalau EP pengennya ada temanya sih.
1: Ada temanya ya.
4: Jangan yang ini kan temanya kan
1: sendiri bisa. Palingnya ada garis merah apa benang merahnya gitu.
2: Iya. Betul.
0: Alright.
1: sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya nggak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih struggling juga sih, cuman maksudnya kayak semua hal itu bisa didapetin dengan gampang dari mulai agregator apa segala macam, produksi segala macam. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama band-band indie seperti Sunday Shark sebenarnya? Dalam perjalanan ini ya, dari mulai produksi, promosi, terus
4: promosi.
2: Promosi sih, ya. Promosi sih, karena kayaknya kalau bikin lagu tuh gimana ya? Menurutku ya, kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh ya kalau udah sering kita denger enggak sih?
1: Betul.
2: Jadi enak, jadi familiar gitu. Iya. Kayak lagu seenak apa pun kalau baru pertama kali denger kan jadinya
1: sangat familiar,
2: asing, asing gitu kan. Jadi sebetulnya promo tuh paling penting menurutku sih.
1: Gitu ya.
4: Produksi juga.
1: Produksi juga. Nah, aware apa sama sosial media kali Sunday Shark ini?
4: Mana? Kalau saya kan nggak ada apa ya, background di sosmed, nah itu kadang bingung ini mau ngapain?
1: Tanya Mia dong, Mia kan lebih planner.
2: Gue yang operasional. Gue ngerti. Asli bingung banget sih.
1: Jadi itu ya. Jujurnya. Jadi lebih kepada ruang ya. Ruang untuk bisa memperkenalkan karya ya.
2: Betul, ruang.
1: Itulah adanya MLC.
2: Nah, kita tepuk
1: tangan. Terima kasih. Bisa bikin band-band indie gitu ya. Bisa didengerin. Kayaknya kan didengerin sampai di 60 kota Indonesia ya. Bisa bikin semuanya bersemangat. Kita selalu ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu ya kan, tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
4: Yang mana dulu nih?

0: daftar gitu. Oh,
1: bisa.
0: Ya.
2: Iya, itu bisa. Bisa.
0: Pertanyaan lu ya.
1: Iya, udah.
0: Next, sebelum next, berarti ini udah ada video lirik atau video klip
2: I Love You More belum?
0: Belum ya. Oh, belum, tapi ya. Yang lain udah ada.
2: Yang kayak lain Kasaino, udah ada.
0: Kayak Mia, Mantis Mia udah. Sudah deh, bisa dilihat di
2: YouTube channel kita Sunday Shark.
0: Sunday Shark. Yeah. Oke, okay. Itu bisa lihat di situ ya. Nanti bakalan kalau Instagram di
2: Instagram Sunday Shark Music.
0: Sunday Shark Music bisa lihat situ. Nanti update kalau misalnya nanti mau ada video lirik, ada betul. Official music video, nanti bakal di update situ.
1: Alright.
0: Next akan ada single terbaru lagi, apakah lagi tahap produksi lagi nih?
3: Sebenarnya ada berapa?
2: Asli ada 10 bang.
0: Wow, produktif sekali.
1: Produktif banget ya.
2: Jadi tuh kita tuh emang seneng bikin lagu. Sebetulnya tuh awal terbangunnya juga karena
0: berkarya,
2: seneng bikin berkarya, lagu, ya. Seneng bikin, seneng kita nemu progresi chord yang enak banget gitu kan. Akhirnya jadi sebuah lagu tuh kayak cepet banget gitu.
0: Okay. Jadi makanya, tabungannya udah banyak nih.
2: Iya bang, lagu itu sebenarnya udah banyak banget. Cuman itu dia mixingnya.
1: Produksinya.
0: Ya itu ada Sidik ya, sebagai sound engineer gitu. Jadi ya udahlah, dibanyak-banyakin bikin lagu, tinggal nanti cari tempat yang tidak ada tukang sate.
1: Gak ada tukang sate, ada tukang bakso.
2: Mana tukang sate itu pakai motor, jadi pakai bakso. Gitu.
0: Itu sate apa ya?
1: Aduh. Rame ya. Bener.
0: Oke, ada rencana buat gigs dalam waktu dekat ini?
2: Ada. Tanggal 16
0: Juni.
2: Di?
0: Di Jakarta tapi ya?
2: Di Jakarta.
0: Jadi kalau pengen tahu info lebih lengkapnya tadi bisa langsung kunjungi aja Sunday Shark Music ya.
1: Yo, di Instagram ya. Dan mungkin dari Mia sama Raka ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silakan.
2: Oke, halo, jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita, Instagram di @sundayshartmusic. Kalau mau dengerin single-single kita, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Apple Music juga. Boleh diklik aja linknya, terus di YouTube namanya Sunday Shark, boleh di search aja. Semoga suka ya sama lagu-lagu Sunday Shark.
0: Alright. Okay. Thank you banget ya Sunday Shark udah dateng.
1: Thank you. Sukses
0: juga
1: selalu buat project-projectnya.
0: Yeah. Semoga dengan I Love You More ini semua orang tahu cara menjawab I Love You.
3: Keren. Gitu. Saya enggak kepikiran sih.
2: Beda. Ya. Emang beda ya.
0: Itu biasa lo kalau di interview tanya kayak gitu ya.
1: Udah.
0: Lo bikin lagu ini semoga orang ketika ada I Love You More jadi tahu cara menjawab I Love You.
1: Oh, benar. Sebuah tutorial.
0: Yaudah, udah dulu ya, Musical Chat-nya ya.
1: Yoi, terima kasih teman-teman berdua udah ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini di MLC ya, barengan sama Sandy Shark.
0: Yap, silakan. Abis ini bakal lanjut lagi jaga malam bareng sama penyiar favorit di kota kamu.
1: Yoi, kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 8 malam.
0: Anggap pamit.
1: Gue Edi Tama pamit, dan juga
0: Sandy Shark pamit.
3: Dadah.
2: Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Rp105,1 Pro 2 FM, kalau teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 ya. Di jaga malam untuk edisi hari ini ya, untuk Selasa 2 Juni 2026, bareng Dika untuk nemenin kalian semua sampai jam 12 malam ya. Di jaga malam kita akan mulai sesi pertama kita di updatean informasi seputar dunia musik ya, buat kalian semua. Jadi don't go anywhere, tetap di Pro 2 FM, kalau teman terbaik kamu.

Lawan Pro 2 itu dia ada Drive lawan Mantra ya. Dan selamat malam untuk kalian semua. Kita rilis dulu informasi pertama ya teman Pro 2. Jadi Ariana Grande itu resmi memulai era album terbarunya yang berjudul Petal dengan merilis single berjudul Hate That I Made You Love Me. Jadi lagu bertempo sedang ini mengisahkan bagaimana hubungan Grande dengan seseorang yang berantakan karena cintanya tidak sepadan. Wih, menarik ya. Nah, iringan instrumen yang lebih santai bernuansa gelap, horror, dark gitu ya. Grande mengisahkan bahwa dirinya dicintai seorang pria padahal dirinya tidak merasakan hal yang sama. Jadi hubungan mereka itu dimulai karena kedekatan yang bermula dari sesi curhat yang malah membuat sang pria tuh jadi jatuh hati kepada Grande tanpa sengaja. Namun kemudian semua dinilai seolah sudah jadi rencana gitu ya. Dan ya udah, pada akhir 2026 Ariana Grande akhirnya merilis album terbarunya yang berjudul Petal pada 31 Juli 2026, dan album ini tuh diproduseri oleh dirinya sendiri serta ada musisi asal Swedia bernama Ilya. Jadi buat yang udah nungguin Grande, dia kembali lagi, her comeback again. So buat para fansnya, kayaknya dia bakal jadi obat sih buat kalian semua. And next, kita punya The Massive on our own.

Tol Progo ada It Get Tough ya, lewat Sedia Aku Sebelum Hujan. Oke deh. Jadi teman Pro 2, kita masih update informasi seputar dunia musik ya. Nah, jadi Toy Story 5 itu bakal rilis ya teman Pro 2. Kalian pasti tahu ya, animasi Toy Story yang sangat amat terkenal itu ya, Buzz Lightyear. Nah, itu kembali lagi dan kabarnya Taylor Swift akan menjadi pengisi soundtracknya, original soundtracknya ya teman Pro 2. Jadi dalam pengumuman di media sosial pada hari ini, Swift menyebutkan bahwa lagu berjudul I Knew You akan dirilis pada 5 Juni 2026. Dan dia mengatakan kalau lagu ini untuk Toy Story 5 dari Disney yang akan kalian dengarkan gitu katanya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Taylor Swift, kalau dia sudah jatuh cinta banget sama Toy Story 5 dan dia merasa beruntung gitu bisa ikut di fase awal perilisan lagu ini ya. Dalam pernyataannya itu yang diberitakan oleh Los Angeles Times, Disney mengatakan bahwa lagu I Know It, I Know You ditulis dan diproduksi langsung oleh Swift bersama Jack Antonoff, dan disebut kalau lagu ini tuh terinspirasi oleh Jay-Z, mainan koboi perempuan yang pertama kali muncul di film Toy Story 2 pada tahun 99. Nah, sementara itu sutradara dan penulis Toy Story 5 Andrew Stanton menyebutkan bahwa ini kayak takdir gitu, lagu ini tuh kayak mix and match sama Toy Story 5. Jadi dia merasa, udah kalian gak usah ngeraguin sih, Taylor Swift itu one of a kind ya. Dia udah levelnya, gak tau lah, lagunya enak-enak banget ya. Beneran sih, Taylor Swift tuh lagunya enak-enak banget teman Pro 2. Yaudah biar kita lebih fokus dan tidak rabun kayak Bernadia, kita dengerin dulu lagunya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Broadway VMAX. Wow, Dika kalau dengerin lagunya VMAX tuh enggak pernah bosan ya. Soalnya bagus-bagus banget instrumennya, aransemennya gokil gitu ya, teman Broadway. Nah, jadi kalau lihat dari sosial media kan lagi rame banget tuh konsernya FSE ya, F Forever itu. Dan adalah yang protes, adalah yang ini, ada yang itu, adalah yang juga membagikan kebahagiaannya. Pokoknya sih generasi milenial pada terhibur lah di Jakarta, karena ini tuh idol zaman kami sekolah ya. Dika udah bisa bilang kami gitu ya. Soalnya ya anak-anak Gen Z sekarang gak relate tuh nonton FSE. Wah, dulu tuh nonton Meteor Garden tuh udah the next level sebelum lahirnya drakor gitu ya. Itu Meteor Garden tuh one of a kind lah ya. Wah, keren banget itu. Terus dulu nonton 5566 tuh apa tuh yang film pemain basket tuh, kayak udah keren banget itu film. Double Five Double Six ya tuh. Ya jadi teman Produa, konser F Forever di Jakarta udah mau sekali terakhir ya pada hari Sabtu kemarin. Jadi mereka tuh konsernya udah beberapa hari lah gitu ya. Dan 3 hari konser itu kayak berkesan banget buat orang-orang yang menonton gitu ya. Nah, hari ketiga konser menutup rangkaian reuni 3 member FSE, Jerian, kemudian Vanes Wu, Vicky Shu bersama Ashen Mayday dengan penggemarnya di Indonesia. Jadi para bintang legendaris Meteor Garden ini dipastikan sudah menuntaskan rangkaiannya, di mana mereka membawakan lagu-lagu populer kayak Baby Baby, Kamu Nanti Amo Wo Aini, wah pokoknya gitu deh. Jadi kalau dikasih lihat dari potongan dan cuplikan-cuplikan di sosmed sih, wah beneran lah. Itu mereka bapak-bapak umur udah mendekati 60 masih begitu aja ya bentukannya ya. Mereka tuh udah 50-an tahun loh, udah setengah abad lebih umur ya, cuman kayak masih orang anak-anak muda umur 25-an. Bener-bener deh ya. Yang pasti ya buat para penggemar FSE, mungkin kesempatan ini tuh gak bakal kulang lagi gitu ya. Makanya banyak banget yang akhirnya menyempatkan diri untuk datang langsung untuk nonton konsernya gitu. Dan serame itu emang yang nonton sih. Ya kalau kalian gimana nih? Kalau misalnya ada idola kalian yang nampil dengan usia mereka yang udah gak muda, pasti kalian juga gak bakal ngelewatin kesempatan itu ya gak sih?

0: keluar. Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali bro, buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar, tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

20 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat, ada Jomblo Abadi dari Project Pop ya. Selamat malam tentu ya untuk teman-teman yang udah bergabung di Prodi FM, pukul teman terbaik kamu. Masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua, dan kita update dulu informasi untuk kalian. Dan ini ngomongin tentang royalti gitu ya. Jadi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN baru saja mengupdate informasi terbaru tentang distribusi royalti yang mereka lakukan, dan ini menjadi salah satu bentuk pembaruan dari sistem sebelumnya. Jadi dalam keterangan persnya di akhir Mei kemarin, LMKN menegaskan bahwa distribusi royalti berbasis data penggunaan lagu akan mulai diterapkan secara bertahap pada Juni 2026. Jadi distribusi ini akan berjalan paralel dengan skema UPA atau Unlock Performance Allocation dalam upaya untuk biar sistemnya jalan nih gitu ya. Selama ini kan perhitungannya mungkin masih manual gitu ya. Jadi sekarang udah digitalisasi lah, udah pakai program lah gitu ya. Yang pasti UPA sendiri akan diterapkan di Indonesia, dan sebenarnya udah diterapkan di beberapa negara gitu ya. Cuman Indonesia kayaknya baru bisa merealisasikannya tuh di tahun-tahun inilah. Jadi itu masih menjadi perbincangan dari para musisi ya. Kalau kalian ngikutin berita-berita di sosmed sih, kayak para musisi itu merasa bahwa royalti yang dibayarkan oleh LMKM itu kecil-kecil gitu. Jadi makanya banyaklah yang menyuarakan kalau langsung direct tuh. Misalnya kayak Dika IO, kemudian ngundang artis apa, artisnya bawain lagu-lagu siapa gitu. Nah, bayar royalti langsung nih si penyelenggaranya gitu. Jadi ya udah per event gitu. Jadi mereka berasa tuh duitnya satu lagu berapa gitu. Gitu. Ya udah deh, kita masih di Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Pastinya masih bareng Dika ya untuk nemenin kalian semua. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang masih mempercayakan Pro 2 sebagai saluran informasi dan hiburan ya buat kalian semua. Kali ini teman Pro 2 kita ke Nuna lewat Rollerblade.

Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?

Halo Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu ada chance lewat lama-lama gila. Nah, kita udah di menit akhir ya teman Pro 2, pukul 20 lewat 56 menit saat ini. Tapi gak usah khawatir karena kita bakal lanjut di jam request. Nah, buat kalian yang mau ikutan request, buat kalian yang mau sharing juga, Dika akan buka jam requestnya dari jam 21 sampai jam 23, 2 jam. Jadi siap-siap buat yang udah pengen request, langsung aja kita akan mulai sesi pertama kita untuk di jam request di malam ini. Dan lagu terakhir Dika punya satu lagu dari Serena, For Revenge.

Halo Virus Abu Sayyid, lewat April 82. Dan kita udah open request dan curhat ya di sharing time sampai jam 23 waktu Indonesia Barat. Thank you untuk semuanya yang udah dengerin Pro 2 dari tadi di 105,1 FM. Dan kalian yang lagi nonton kami di TikTok ya. Jadi jadi yang mungkin lagi dengerin kita di 105,1 FM, kalian juga bisa nonton kita di TikTok ya. Kita lagi live juga di akun TikTok @pro2bengkulu. Jangan lupa di follow juga buat yang belum follow ya. Kita sapa dulu buat teman-teman yang ada di TikTok. Halo Hayu, halo Graniel, halo Wulan ya, yang lagi standby. Pro 2 Bungkulu kekira malam Kamis dah, nyatanya masih malam Rabu. Iya nih, masih malam Rabu ya. Ada Graniel mau request Surabaya by Crayon Kai. Dikecek dulu ya, ada atau enggaknya. Jadi buat kalian yang mungkin pengen request boleh, kita juga open buat sharing ya. Jadi kalau kalian ada yang mau diceritain biar seru juga, boleh banget ya. Oke. Jangan lupa di tap-tap layarnya, di share juga buat teman-teman di TikTok. Kalau kalian belum follow, di follow dulu ya. Malam ya. Wah, seru banget ya. Kalau ngomongin tentang hari ini, kita di hari Selasa ya. Udah tanggal 2 aja. Gimana? Udah pada gajian belum ya teman Pro 2? Atau yang mungkin lagi nungguin, kalau yang ASN pada nungguin gaji 13 gak sih? Wah, gaji 13 yang selalu muncul di pertengahan tahun gitu ya, dengan tujuan untuk membantu ya buat bayar-bayaran sekolah anak dan lain-lain. Karena memang ya di pertengahan tahun itu pada itu kan, pada bayar-bayaran sekolah tuh. Buat yang udah jadi orang tuh pasti relate banget tuh sama yang apa yang dikesampein tadi ya. Kalau mau request boleh, Dahlia boleh, kamu mau request lagu apa. Tapi buat yang mau ikut request, jangan lupa ketik nama, alamat, sama requestannya gitu. Jadi kalian dikasih tahu nih, kalian tuh asalnya dari mana gitu ya. Ya udah, kita coba baca dulu dari WhatsApp malam. Ada 067 mau dengerin, oh dari Zulia di Jakarta mau dengerin Angie Carvalho. Ya udah deh, kita puterin dulu kali ya. Jadi buat yang mau ikut request boleh, kalian bisa request via WhatsApp di 0811 732 2330, atau kalian bisa ikut di live TikTok kita ya, dengan pakai format nama, alamat, plus requestannya apa gitu. Jadi biar kita tahu kalian dari mana. Oke, okay? Kita putar requestan pertama kita malam ini. Kita punya Angie Carvalho lewat remote.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ada Sherina ya lewat Pergilah Kau. Wow, tadi ada yang request Sherina. Mau dengerin Sherina bang? Katanya dari siapa tadi ya? Ya request Sherina di TikTok deh pokoknya. Ya malam lah kita sapa-sapa dulu lah warga-warga dari TikTok nih. Ada Wati OLS, kemudian ada Vina, ada Kotmar. Tadi dia bilang suaranya kalah. Nah kalau kayak gini gimana nih? Suaranya udah gede kan? Jadi kalau misalnya lagi muterin lagu, emang lagunya lebih dominan gitu dari suara kita, ya kan? Jadi kalau, nah ini sekarang gantian Dika ngomong nih, suara musiknya udah kecil. Malam ya semuanya, yang mau ikutan request atau mau kirim salam buat teman-temannya boleh gabung. Kalian bisa ikutan di WA 08117322330. Tadi ada Sherina tuh di request sama Toto ya. Katanya spesial buat teman-temannya aja ya. Biar ngerjain tugasnya makin galau katanya. Thank you ya. Yang mau ikut request lagi masih boleh. Dika coba baca dulu dia beberapa pesan-pesan yang ada di TikTok kita malam ini ya. Ada Graniel tadi, dia nanya opini abang nih, gimana kalau misalnya ada pasangan di luaran sana yang ngajakin putus karena bosen gitu. Kalau kalian gimana? Kalau kalian punya pendapat nggak, teman pro 2? Kalau misalnya ada yang ngajakin putus tapi alasannya udah aku lagi bosen aja gitu. Nah kalau opini Dika pribadi ya, kalau alasannya bosen, alasan tuh bisa dibuat ya. Ya nggak sih? Jadi kalau orang tuh mau ninggalin seseorang tuh dia bisa bikin 1000 alasan. Nah gitu tuh. Jadi bosan tuh hanya salah satu dari sekian banyak alasan yang diambil gitu. Intinya kayak gitu. Intinya dia udah gak mau sama kamu, udah gitu. Jadi kalau misalnya dia udah ngajak udahan ya udah gitu. Jangan dikejar-kejar mulu gitu ya kan. Jadi kalian juga harus punya pendirian sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada pacar kalian bilang ya kayak gitu, udah nih kita aku bosen gitu. Ya udah deh, nggak apa-apa lah gitu. Jadi belajar untuk punya pendirian juga ya. Toh kalau kata Ian Juliansa, jangan dipaksa bang, lebih baik ditinggalkan daripada dipaksa tapi nggak bahagia, ya kan? Nah ada lagi siapa nih tadi? Ada dari Widodo, dibilang ya namanya udah bosen ya buat apa dilanjutin, bener gitu ya. Udah bosen ya udah gitu. Kalian aja nih, nggak usah pacar nih, kalian punya baju nih, ya kan? Bosen makanya nggak mau dipakai lagi kan bisa gitu kan? Atau kalian punya barang atau benda gitu yang biasa kalian pakai nggak mau dipakai lagi, kalian nggak pakai gitu. Jadi ya udah gitu gitu ya, ya kan? Jadi kalau misalnya ada pasangan bilang, kita udahan karena bosen, ya udah gitu, nggak usah diperpanjang ya nggak sih? Ya udah deh, kita masih terima ya, yang mau cerita, mau curhat, mau request. Kalian bisa gabung lewat nomor WhatsApp di 08117322330. Atau kalian juga bisa ikut di live chat TikTok kita di @pro2bengkulu. Kita lagi live juga ya. Jadi yang lagi dengerin di radio, wah aku mau nonton nih, boleh mampir ke TikTok. Jangan lupa di follow ya. Thank you buat Ca. Wah kita dikirimin banyak stiker nih guys. Ca kamu mau request lagu apa Ca? Ya udah dikasih nih. Priority nih. Ini kalau misalnya kalian ke wahana kayak kayak ke taman mini, jalur priority nih, bayar lebih mahal. Salam untuk relawan Rumah Zakat Bengkulu. Gurun hujan kah? Gurun apa nih? Gurun mana, Cak? Waduh. Yaudah deh buat kalian semua. Nah, ini dikasih spesialin sih buat perempuan-perempuan hebat di luaran sana gitu ya. Yang patut kita jaga, kita lindungi, dan kita berikan perhatian gitu ya. Spesial untuk perempuan yang sedang dipelukan dari payung teduh.

0: waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Jadi kalau ngomongin tentang lagu indie ya, ini salah satu band indie yang mungkin warga Bengkulu udah pada tahu lah mereka gini ya, karena memang udah lama juga dan lagu-lagunya juga udah dikenal di mana-mana di Bengkulu gitu ya. Ada Kolesterol Lewat Merubahmu dan kita masih di 105,1 FM untuk sharing time kita sampai jam 11 malam atau pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau kalian mau ikut request, kalian bisa gabung lewat WhatsApp di 0811-732-2330 atau bisa lewat live TikTok kita di live chatnya di akun @pro2 Bengkulu. Kalau mau request, jangan lupa ketik nama, alamat, dan requestannya. Oke? Okay? Lumayan banyak nih antara requestan kita malam ini, kita baca WhatsApp dulu ya. Selamat malam dari Tango Vanilla Delight. Dia dari TikTok ya. Jadi kalau mau agak panjang nih buat teman-teman TikTok, mending kalian WA aja gitu ya. Jadi kita bisa ini ya, kita bisa bacain kalian agak lebih panjang gitu ya. Kalau si Tengko dia katanya mau curhat dikit ya, kenapa ya menjelang hari yang menikah makin malas lihat calon sendiri kayak kayak cetan, teleponan, makin malas gitu. Kenapa bisa begitu? Ya karena memang seperti itu sih. Jadi buat yang udah menikah, pasti makin dekat ke hari itu makin sering berantem, makin inilah, makin itulah, dan itu tuh katanya adalah bagian dari ujian yang harus dilewati untuk menuju ke pernikahan, begitu ya kan. Jadi ya sabar-sabar ya yang mau menikah. Dia requestnya Asira Zamita, oke. Dika udah save juga requestannya, oke. Malam dari Ian Juliansyah ya. Kirim salam buat orang tua di Lubuk Linggau kata ya. Terkhusus buat bapak yang lagi sakit, semoga lekas sembuh dan sehat selalu. Maaf anakmu jauh dari rumah gitu ya. Hanya bisa mendoakan aja. Dan untuk teman-teman saya di Lubuk Linggau, Bayu, Leman, Gugun, Arik, sehat-sehat terus kawan gitu. Untuk Bang Dika selamat siaran aja, selalu diberikan kesehatan, amin ya. Requestnya kangen band. Nah ini ada gak nih sama kita nih, ntar tak cariin dulu ya. Kangen band udah lama lagi yang ini. Aku, kau dan dia kayaknya Dika gak yakin ini lagu ini masih ada gitu. Kalau misalnya gak ada, kamu ganti lagu lain gak apa-apa ya. Oke, okay. Halo Wewen Motret Official, halo ya. Ya udah deh, sambil jalan, sambil kita terima requestannya ya. Buat Simbala, All of John nggak ada, lagu lama nggak diputar di sini lagi, udah lama banget itu udah dibilang si Simbala nih, udah dibilang kalau mau request lagu yang baru gitu, jangan lagu lama diputar nih. John Legend, udah Dika belum lahir nih John Legend kayaknya. Ya mau request boleh ya, tapi lagunya yang agak lebih baru lah. Jadi round 5 tahunan terakhir gitu, atau 10 tahunan terakhir, masih boleh lah, tipis-tipis ya. Dika prioritasin yang request lagu baru, jadi kalau mau ikut request boleh, tapi kalian drop lagu baru, itu akan lebih Dika prioritaskan untuk diputar, oke? Okay? Kali kita punya Asira Zamita, Kucinta Nanti.
1: Cintaku inginkan kau menjadi milikku.

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.

Okay, teman Pro 2 ada live chat lewat Duka. Tadi siapa yang request? Saya banyak nih requestan, apalagi buat teman-teman di TikTok nih pada ngantri ya, requestannya lumayan banyak ya. Kita masih punya Hindia, Keisha Lefronka, Nabila Takia, Nadine Amiza, dan Hi-Fi dari Mata ke Hati. Jadi buat teman-teman yang kebetulan baru aja dengerin Pro 2, selamat malam untuk kalian semua. Jadi kita ada di jam request, di sharing time sampai jam 23 waktu Indonesia Barat. Buat yang mau ikut request bisa lewat WhatsApp di 0811 7322330, atau bisa lewat live TikTok kita di akun TikTok Pro 2 Bengkulu ya. Karena antrian kita masih lumayan banyak dan panjang teman Pro 2, jadi kita gak usah berlama-lama, kita langsung next ke lagu berikutnya. Kita punya Hindia, Rumah ke Rumah.

pernah gak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele, tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?

Nabila Tekel lewat Cegil. Udah ngobrol kita di menit ke-7 lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Selamat malam untuk semuanya yang baru aja gabung, baru aja join di sharing time kita malam ini sampai jam 23 waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2. Kita sapa-sapa dulu buat teman-teman yang lagi mampir di live TikTok kita ya. Ada Hitan Mitsurugi katanya dia mau dengerin lagunya, lagu hari ini esok dan seterusnya, spesial buat Talita Virgia Agurel. Wush, namanya nama anak sekarang tuh keren-keren ya. Ada Nasrul di Bengkulu Utara dari Lais ya, yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Terus ada Izindi juga, dia mau dengerin lagunya Sesi Potret katanya. Ada Ray, terus ada Ian yang masih standby ya, oke. Terus malam ini kita masih sampai jam 23, jadi kalau kalian mau ikutan request bisa banget ya. Kalian bisa lewat WhatsApp di 0811 7322330. Silakan ya mau ikutan request. Ada Yana Dijahik, pendengar budimannya Pro 2. Dari Tumbuhan Seluma katanya ya. Mau request Tompi yang judulnya Jantungku, ditunggu ya buat Tom di Tumbuhan Seluma, oke? Kalau requestannya kalian harus sabar sedikit ya teman Pro 2, soalnya lumayan nih antriannya, lumayan panjang ya teman. Ya udah kita ke Nadine Amiza dulu ya, lewat Bertaut.

0: Sadar nggak sih, kita ini hampir tiap hari isi data pribadi di internet. Mulai dari bikin akun belanja, isi formulir online, sampai daftar undian. Semuanya minta nama lengkap, nik, nomor HP, bahkan alamat rumah. Nah, kalau data itu jatuh ke tangan orang yang salah, bisa-bisa kita kena penipuan, dibobol rekening, bahkan disalahgunakan untuk pinjaman online.
1: What?
0: Serem kan? Makanya, jangan asal klik link yang gak jelas. Pastikan situs yang kamu akses itu resmi, pakai password yang kuat, dan aktifkan verifikasi 2 langkah di akun penting kamu. Ingat, data pribadi itu bukan cuma angka dan huruf, tapi itu identitas kita. Sekali bocor, susah banget ditarik kembali. Jadi, yuk lebih bijak di dunia digital, lindungi data pribadi, lindungi masa depan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Ini lagu kayaknya puncak kesedihan seseorang gak sih? Ya kan, lagu ini tuh mengingatkan orang yang mungkin udah ditinggal sama orang tersayang gitu. Sesi potret ya, lewat satu lagu yang dibawakan oleh Ari Lesmana dan And Now. Wow, keren banget ini lagu ya. Dika juga gak bosan-bosan dengerin ini lagu tuh, jadi ingat almarhum papa gitu. Sedih emang ya. Selamat malam ya buat teman-teman, ada Dudi Dudi Dam di TikTok, ada Wipnu, ada Bintang gitu ya. Thank you ya udah mampir-mampir di sini. Dan kita masih di 105,1 FM, masih di sharing time. Kita punya kurang lebih setengah jam lagi ya untuk nemenin kalian sampai jam 23 waktu Indonesia Barat. Masih ada banyak lagu numpuk nih di requestan kita di malam ini ya. Thank you banget untuk kalian yang udah ikutan request juga malam ini ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, dan karena memang waktu kita yang hanya 30 menit lagi, Dika gak panjang-panjang, jadi langsung aja dikeputerin lagu berikutnya dari Samson, Kenangan Terindah, spesial buat yang request tadi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tawa Brodo ada silon-silon lewat sederhana. Dan tanpa terasa juga kita udah di jam 22 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih di sharing time malam ini. Masih terima kalau kalian mau ikutan request, kita masih punya space waktu yang lumayan ya. Abis ini kita bakal muterin Ungu dan juga Vanessa Z. Jadi kesampaian nih kayaknya Bang Dudi Dudi Dudi Dam. Lagu yang diputarin ya. Thank you buat semuanya yang udah ikutan join. Terutama untuk di WhatsApp juga ada yang mau request Tata Janeta tadi ya. Oke, Tata Janeta yang korbanmu ya. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan request, kita masih terima dua lagu terakhir kayaknya ya. Karena waktu kita tuh space-nya tinggal sekitar 20 menitan lagi ya teman Pro 2. Yaudah, gak usah lama-lama, kita ke Tata Janeta korbanmu. Spesial aja buat teman kita yang request di WhatsApp. Tadi ada 1789 dia mau request Vanessa lagi, Tata Janeta.

jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.

Pada sesi featuring Roni Parulian tak terulang ya. Roni Parulian ini memang punya taste yang keren banget sih kalau nyanyi ya. Kemunculan pertama dia gitu dengan lagu-lagu yang bagus. Sekarang dia kolaborasi sama Vanessa Z ya. Oke, itu requestan terakhir kita malam hari ini teman Pro 2. Thank you banget untuk kalian yang udah ikut request di WhatsApp dan juga di TikTok ya. Dan izin pamit juga untuk teman-teman di TikTok ya, kita akan off streamingnya. Tapi kita masih punya 1 jam lagi untuk Just Music. Jadi kita bakal puterin lagu-lagu full selama 1 jam sampai tutup siaran jam 12 ya. Jadi buat teman-teman yang ada di TikTok, setelah TikToknya off stream, kalian bisa beralih ke 105,1 FM atau kalian bisa download aplikasi RRI Digital. Kalian bisa dengerin di smartphone kalian lewat aplikasi RRI Digital. Nanti kalian bisa pilih program 2 dan pilihlah Bengkulu ya, untuk yang mau dengerin lewat aplikasi RRI Digital untuk audio streaming kita. Oke. Segitu aja, thank you banget untuk yang udah ikut request ya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata selama Dika bawain program ini. Dan satu lagu penutup untuk sharing time kita di malam hari ini, kita punya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Terima kasih sudah bersama kami di Pro 2 FM, Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Metro 2FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Gawai atau gadget memang membantu. Tapi tahukah Anda, penggunaan gawai berlebihan bisa membahayakan tumbuh kembang anak.
1: Anak yang terlalu sering menatap layar bisa mengalami keterlambatan bicara, gangguan tidur, hingga kecanduan.
0: Sudah saatnya kita bertindak. Batasi waktu layar, ajak anak bermain, membaca, dan berinteraksi langsung.
1: Karena masa depan anak bukan di layar, tapi di dunia nyata yang penuh warna.
0: Sayangi anak, jauhi bahaya gawai berlebih. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Koma 1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM Jazz Music. Terbaik.
3: Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Teman Pro 2, pukul 23.51 menit waktu Indonesia Barat. Kita sampai di menit akhir untuk jaga malam di edisi siar hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Dan lagu penutup lewat Laluna Selepas Kau Pergi. Mewakili kerabat kerja dan rekan-rekan yang bertugas hari ini, saya Nekan Nugraha pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Ya.

Teman Pro 2 di manapun kalian berada, dengan ini selesailah sudah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini di Selasa 2 Juni 2026. Kita akan jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 105,1 MHz. Sekali di udara, tetap di udara, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2.

Selamat pagi teman radio dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 2, pengudara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat pengembalaan ternaknya di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu, dia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian, terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan ketika manusia dibalas, antara yang satu dan sebagian yang lain. Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa? Sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan mengaminkan doamu, agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu," ungkap Ibrahim. "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam. Tetapi sampai sekarang, doaku belum dikabulkan. Apakah engkau mau ku beritahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya, sesungguhnya, jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara, jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghujamkan keputusasaan di dalam hatinya."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, yang sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari, jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini."

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

pencerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbaik prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa, dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah, kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar, dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus, dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama yang

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Buat warga Bengkulu yang sedang mengurus dokumen kependudukan, perhatikan aturan pemberian nama ya. Dukcapil Kota Bengkulu mengingatkan, nama harus minimal 2 kata, tidak boleh bermakna negatif, tidak menggunakan angka dan tanda baca, dan maksimal 60 huruf termasuk spasi. Aturan ini bertujuan untuk memudahkan pelayanan administrasi dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Selanjutnya teman Pro 2, Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bengkulu kembali menggelar razia dan pengawasan di sejumlah lokasi hiburan malam. Kegiatan yang dipimpin langsung Kasatpol PP Kota Bengkulu Sahat Marulitua Situmorang mengatakan bahwa hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan, kenyamanan serta ketertiban masyarakat. Selain melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha, petugas juga menegaskan bahwa tidak ada pungutan maupun setoran yang mengatasnamakan Satpol PP. Masyarakat yang menemukan praktik tersebut diminta segera melapor melalui layanan pengaduan Satpol PP Kota Bengkulu. Demikian Info Pro 2 untuk pagi ini. Aku Vidya dan tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi semuanya buat kalian yang mungkin pagi hari ini sudah mulai bersiap-siap ya. Ada yang berangkat ke sekolah, ada yang berangkat kerja, ada yang berangkat kuliah gitu ya. Pokoknya semua aktivitas yang akan kalian lakukan di hari ini mudah-mudahan bisa berjalan lancar, teman Pro 2. Mengingat cuaca yang pada kutip dari BMKG untuk hari ini terbilang cerah ya. Jadi untuk hari ini Kota Bengkulu akan diprediksi akan berawan ya, dengan suhu kisaran 25 sampai 33 derajat Celcius, teman-teman ya. Jadi sediakan payung sebelum hujan, sediakan payung untuk menjaga panas ya, untuk menjaga kulit, karena wow, mataharinya juga gak pakai diskon. Jadi untuk itu selalu terhidrasi dengan baik ya, minum air mineral, jangan sampai kering bibirnya. Terus jangan lupa pakai pelembab juga ya. Terus jangan lupa pakai sunscreen sih yang pasti, teman Pro 2 ya. Oke, untuk pagi hari ini masih kami temani dengan lagu-lagu anak negeri, mancanegara dan lainnya. Dan mudah-mudahan lagu ini bisa menambah semangat kalian juga ya, untuk mempersiapkan diri ke aktivitas pagi hari ini. Jadi stay tune aja terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita ke lagu milik Isyana, teman Pro 2.

Melihat orang yang belesung pipi terkadang membuat kita terkagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple, lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang, namun menarik walaupun merupakan suatu ketidaknormalan secara anatomi. Malah justru lesung pipi ini menambah daya tarik karena membuat semakin cantik dan juga tampan. Jadi, walaupun ia merupakan ketidaknormalan, tapi bukan suatu yang bahaya dan memalukan ya. Malah justru dipandang menarik dan menjadi poin plus dalam penilaian kecantikan atau ketampanan. Nah, lesung pipi merupakan suatu kondisi cekungan kecil pada salah satu atau kedua pipi yang terbentuk secara alami, tapi juga bisa dibuat dengan operasi. Nah, kebanyakan lesung pipi terbentuk karena adanya variasi pada struktur otot wajah yang bernama zygomaticus major, yang dimana otot ini membantu sudut mulut terangkat ketika tersenyum. Lesung pipi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipi, maka kemungkinan anakmu akan memilikinya juga. Namun, jika kamu tidak memiliki lesung pipi, tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi, tapi peluangnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, di antaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih?

Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata. Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid, dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk keenam kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring sirkuit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI Jakarta.

Siapa sih yang gak tahu jerapah? Hewan unik yang satu ini punya tubuh tinggi dengan leher yang panjang. Dan ternyata, hewan yang satu ini tidak memiliki pita suara loh. Terus, gimana sih cara jerapah berkomunikasi? Jadi, salah satu cara jerapah untuk berkomunikasi adalah dengan menggunakan gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik sendiri adalah suara frekuensi rendah yang berada di bawah batas pendengaran manusia. Jerapah menghasilkan suara infrasonik dengan cara menggetarkan tenggorokan dan laringnya. Jadi getaran ini akan menghasilkan suara dengusan, geraman, dan bahkan suara lolongan yang rendah. Nah, gelombang infrasonik sendiri akan merambat jauh sehingga para jerapah tetap bisa berkomunikasi meski mereka terpisah beberapa kilometer. Penelitian menunjukkan, jerapah menggunakan infrasonik untuk menyampaikan berbagai macam pesan. Mulai dari pemberitahuan lokasi, peringatan bahaya, dan untuk menjaga induk dan anak jerapah agar tetap terhubung.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast,

podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.